0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah ya. Tanpa tak terasa kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu ya. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya ya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar-besar buat anda semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Edisi siaran 21 Juli 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman

0: tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

91,1 teman terbaik kamu. Hai hai hai. Ketemu lagi bareng Suci teman produksi yang hari ini edisi hari Selasa 21 Juli 2026 tentunya teman pro 2. Siang hari ini Suci mau ucapin selamat siang, selamat beraktivitas di hari Selasa ini teman pro 2 ya. Tentunya Suci temani kamu masih di pro 2 hitlist sampai nanti di jam 11 dan dilanjutkan dengan beberapa program acara untuk menemani kalian semua teman pro 2 sampai nanti di jam 3 sore ya, teman pro 2. Seperti biasanya juga nanti di jam 4 ya kita akan gabung bareng pro 2 Merauke ya untuk tamu kita siaran berjaringan teman pro 2. So stay tune aja bareng Suci di pro 2 Nabila teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: drive.
1: Eh, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, CMA nih.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci, teman Pro 2, ya, temani kamu semua di segmen santai siang. Teman Pro 2, Cinemaku Pictures ini baru banget ya meluncurkan website memburupemangsa.com sebagai bagian dari kampanye menjelang perilisan film mereka, yaitu Memburu Pemangsa. Dan melalui situs tersebut, teman Pro 2, rumah produksi ini tuh ingin ya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus penculikan anak yang masih terjadi sampai sekarang, teman Pro 2. Jadi peluncuran website tersebut ya, teman Pro 2, terinspirasi dari tingginya kasus penculikan anak dalam beberapa tahun terakhir. Dan berdasarkan dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2022 sampai tahun 2025, teman Pro 2, tercatat ada 91 kasus penculikan anak. Dan mungkin kamu ingat, teman Pro 2, ya, ada beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik. Antara lain ada kasus penculikan terhadap 12 anak di Jakarta Selatan dan Bogor di tahun 2022. Dan juga di tahun lalu, teman Pro 2, ya, masyarakat ini juga dihebohkan dengan kasus penculikan balita berusia 4 tahun yang dilakukan oleh sindikat adopsi ilegal. Dan untuk filmnya sendiri, teman Pro 2, ya, film Memburu Pemangsa ini tuh mengangkat kisah 4 jurnalis yang memang sedang memburu dalang di balik kasus penculikan anak. Dan dalam proses investigasinya, mereka ini menghadapi pelaku yang ternyata ini bekerja sama dengan kekuatan iblis. Dalam keterangannya, sutradara itu yaitu Umay Syahab menyatakan kalau website tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi film, tapi juga bagian dari kampanye sosial untuk mengajak masyarakat Indonesia lebih aware lagi ya terhadap kasus penculikan anak. Menariknya, teman Pro 2, di website tersebut tidak hanya menyajikan informasi tentang alur cerita dan juga karakter, tapi juga memperkenalkan teori demonologi yang menjadi bagian dari semesta film. Tidak hanya itu juga, teman Pro 2, ada juga informasi kontak resmi yang bisa dihubungi sama masyarakat apabila menemukan atau mengalami kasus penculikan anak. Sebagai bagian dari kampanye, Cinemaku Pictures juga ini mengajak masyarakat ya untuk membagikan identitas kartu pemburu melalui media sosial dengan tagar jaga anak-anak. Dan kampanye tersebut, teman Pro 2, sudah diikuti lebih dari 500 orang hanya dalam satu hari sejak diluncurkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti

0: telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Jadi Prodo Nabila teman terbaik kamu. Teman Prodo Wakil Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Nah, langkah tersebut teman Prodo dilakukan ya sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin 20 Juli 2026. Agustina mengatakan teman Prodo kalau arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN ini mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Karena menurutnya selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Menurut Agustina, teman Prodo, pola lama tersebut membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan, di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Dan proses tersebut dilakukan untuk memastikan ya bantuan itu betul-betul diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, juga tentunya berdampak terhadap perbaikan status gizi nasional. Ia menambahkan teman Prodo kalau kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan menjadi perhatian lebih besar dalam pembenahan program. Agustina mengatakan pembenahan tersebut akan menjadi dasar perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. BGN menargetkan bantuan pangan bergizi semakin tepat sasaran sekaligus memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Indonesia.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: Hey, turn the music up for me, Chris.
1: Hey.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman produser rumah produksi Imaginary resmi memperkenalkan lagu Tandem Man ya sebagai original soundtrack dari film Operasi Pesta Copet. Nah, lagu tersebut teman produser dibawakan sama musisi Ipang Lazuarti dan dirilis sebagai bagian dari rangkaian promosi menjelang penayangan film yang dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2028. Jadi teman produser, single Tandem Man ini ya diciptakan khusus buat mengiringi kisah dalam Operasi Pesta Copet. Dan sesuai dengan temanya juga yang ada di film ini, single Tandem Man ini mengusung tema persahabatan dan menghadirkan nuansa emosional yang menjadi salah satu benang merah dalam cerita film. Bersamaan dengan perilisan lagu, Imaginary juga meluncurkan video musik resmi Tandem Man melalui kanal YouTube mereka. Di video tersebut, teman produser tidak hanya menampilkan penampilan akustik Ipang saat membawakan lagu secara langsung di kawasan Blok M, Jakarta, tapi juga ada menyisipkan ya sejumlah cuplikan adegan dari film Operasi Pesta Copet. Nah, untuk filmnya sendiri teman produser, film Operasi Pesta Copet ini merupakan karya terbaru dari Imaginary yang memadukan unsur komedi, aksi dan juga drama sosial. Jadi ceritanya ini berpusat pada 4 copet amatir, yaitu ada Ijal, Adut, Tia dan Melody yang berusaha menjalankan misi mencuri di tengah kemeriahan festival musik Pesta Pora. Jadi mereka ini menargetkan ya uang sebesar 600 juta untuk keluar dari berbagai persoalan hidup yang lagi dihadapi. Tapi sayang sekali rencana yang sudah disusun perlahan ini berubah menjadi serangkaian kekacauan yang dipenuhi dengan situasi yang tidak terduga. Mungkin juga karena mereka ini masih amatir ya teman produser. Dan dibalik premis yang ringan, film ini juga mengangkat tema mengenai pilihan hidup, tekanan ekonomi serta arti persahabatan ketika seseorang ini berada di dalam situasi yang sulit. Jadi kehadiran lagu Tandem Man ini teman produser semakin memperkuat pendekatan tersebut dengan menghadirkan sisi emosional yang melengkapi aksi dan humor sepanjang cerita.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produever.
3: Teman terbaik kamu.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: ngambil di sana.
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

Film produksi Disney dikabarkan tengah mengembangkan proyek live action terbaru yang berfokus pada Tiana, karakter utama dalam film animasi The Princess and the Frog, teman berdua. Tapi berbeda ya dengan sejumlah adaptasi live action Disney sebelumnya yang mengangkat kembali alur cerita asli. Nah, di proyek ini disebut akan hadir sebagai spin-off original yang memang terinspirasi dari kisah klasik yang dirilis di tahun 2009 tersebut. Menurut laporan yang beredar, teman berdua, naskah film ini sedang digarap oleh aktor sekaligus penulis Colman Domingo bersama dengan Robert O'Hara, sutradara sekaligus penulis yang memang dikenal melalui sejumlah karya teater dan film. Jadi keterlibatan keduanya, teman berdua, ya, diharapkan ini bisa menghadirkan sudut pandang yang baru dalam mengembangkan kisah Tiana sekaligus memperluas dunia yang sudah diperkenalkan dalam versi animasinya. Tapi sampai saat ini memang Disney ini masih merahasiakan ya berbagai detail proyek tersebut. Jadi belum ada informasi mengenai alur cerita, terus juga jadwal produksi maupun siapa saja yang akan dipercaya memerankan Tiana dalam versi live action. Proyek ini disebut masih berada pada tahap awal pengembangan, sehingga memang proses pemilihan pemain dan juga jadwal syuting diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Saat dirilis, teman produksi, film The Princess and the Frog ini memang mendapat sambutan yang positif sekali berkat kisahnya yang mengangkat nilai-nilai ketekunan dan juga impian. Jadi film ini, teman produksi, ya, dikenal sebagai salah satu karya Disney yang menghidupkan kembali gaya animasi tradisional dua dimensi di tengah dominasi film animasi berbasis komputer. Selain itu juga, teman produksi, Tiana ini menjadi putri Disney pertama yang berasal dari komunitas Afrika Amerika, ya, menjadikannya tuh karakter yang punya arti penting dalam sejarah representasi di dunia animasi. Nah, kalau memang ternyata proyek live action ini betul-betul terrealisasi, teman berdua, film tersebut akan menjadi kesempatan bagi Disney untuk mengeksplorasi kisah Tiana di luar cerita yang sudah ditampilkan dalam film animasi. Jadi pendekatan spin-off ini, teman berdua, juga membuka peluang ya untuk menghadirkan karakter baru, terus juga konflik yang berbeda, serta petualangan yang memang belum pernah diceritakan sebelumnya. Jadi kita tunggu saja ya, teman berdua, informasi terbaru dari live action-nya Tiana, teman berdua, karena memang saat ini kan masih dikabarkan baru tahap awal sekali ya, teman berdua. Bahkan informasi mengenai alur cerita dan juga artis siapa yang akan memerankan para pemeran di film ini juga belum ada, teman berdua. Jadi kita nantikan saja informasi terbarunya.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang jadi gantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Pro 2 ya. Di siang hari ini, di hampir jam 3 ya, teman Pro 2.

2022, HBO masih mematangkan serial Harry Potter ya menjelang penayangannya pada akhir tahun. Nah, meskipun memang dijadwalkan akan tayang di hari Natal nanti, 25 Desember 2026, tapi proses penyelesaian episode perdana disebut masih berlangsung. Dan melansir dari Screen Rant, sinematografer Adriano Goldman mengungkapkan kalau episode pertama serial tersebut belum sepenuhnya rampung dan tim produksi ini masih terus menyempurnakan berbagai aspek sebelum serial tersebut resmi dirilis. Dijelaskan teman produser kalau ternyata proses produksi serial ini tuh memberikan ruang kreatif yang cukup luas bagi para pembuatnya. Dan menurut Goldman, setiap keputusan visual ini dibuat bersama sutradara dan tim kreatif demi menghadirkan adaptasi yang tetap segar tanpa menghilangkan esensi cerita tersebut. Ia juga mengungkapkan kalau ternyata dirinya ini hadir sebagai bagian dari tim yang berkolaborasi untuk menghasilkan serial terbaik. Selain proses kreatifnya, teman Pro2, Goldman juga menyoroti besarnya skala produksi serial Harry Potter, di mana ia menyebutkan kalau proyek ini berpotensi memiliki anggaran pembangunan set terbesar yang pernah digunakan untuk serial layanan streaming. Menurutnya, set yang dibangun untuk serial tersebut sangat megah dengan detail yang mengesankan, dan dia juga optimis teman Pro2 hasil akhirnya ini akan memuaskan dan mendapat sambutan positif dari para penggemar. Serial Harry Potter akan mengadaptasi novel pertama karya J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone. HBO berencana menghidupkan kembali kisah penyihir muda tersebut dalam format serial dengan pendekatan yang lebih mendalam ya dibandingkan dengan versi filmnya. Dan waralaba Harry Potter sendiri merupakan salah satu yang terbesar di dunia hiburan. 8 film yang sudah dirilis sebelumnya teman Pro 2 meraih pendapatan lebih dari 9 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
3: 91 teman terbaik kamu masih di Prodo Nabire, teman Prodo ya. Sudah jam 14:54 waktu Indonesia Timur. So ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Prodo. Thank you banget buat kalian yang sudah pada stay tune di RRI Prodo Nabire ya, di Santai Siang. Setelah ini kamu masih akan ditemani dengan Kak Lesti, masih di segmen Santai Siang sampai nanti di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Akhirnya Repro dan Nabira, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Repro semuanya, masih menemani kamu semuanya dengan santai siang sampai nanti di pukul 4 sore. Dan nantinya di pukul 16 atau jam 4 sore kita akan bergabung ya dengan Pro 2 Biak untuk mengikuti tamu kita ya. Jadi teman-teman Repro untuk 1 jam ke depan ini saya menemani kamu berbagai informasi dan juga lagu-lagu hiburan bakal SD update

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Like, tuxedo.

0: 500.000 hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619.000 orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Eh, kira lagi Prodia Nibira, teman terbaik kamu. Teman-teman Prodia, kita masih dengan santai siang. Aduh, hari ini cuacanya panas banget ya. Ini cocok banget nih. Mungkin makan sesuatu yang seger-seger gitu ya. Mungkin buah-buah atau minuman yang segar-segar. Tapi Lesti sarankan cari minuman yang segar-segar, bukan berarti harus selamanya yang manis-manis gitu ya. Cari yang seger, yang dingin, yang sejuk. Manisnya tuh mungkin ketika minum sambil lihat Lesti aja. Oke, teman-teman radio ya, ini Lesti mau share satu informasi buat kamu terkait dengan Yura Yunita menggandeng Kunto Aji membawakan versi baru lagu Jalan Pulang pada episode kelima serial YouTube Main ke Rumah. Aransemen yang lebih sederhana dan intim menghadirkan nuansa hangat, sementara Yura dan Kunto Aji ini mengaku lagu tersebut itu memiliki makna emosional yang kuat. Nah, Main ke Rumah menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya sekaligus memperkenalkan kembali katalog lagu kepada pendengar. Sumpah ya, teman-teman Pro 2, Kunto Aji itu suaranya tuh unik banget, ditambah plus-plusnya dengan suaranya si Yura Yunita ini, aduh, jadi merdu plus-plus gitu ya. Nah, maksudnya dalam episode terbaru, Yura dan Kunto Aji ini menghadirkan nuansa baru lewat aransemen sederhana yang menonjolkan karakter vokal keduanya ya. Jadi vokal mereka tuh keren-keren banget loh, teman-teman berdua, apalagi ditambah dengan sentuhan musik yang apa ya, lebih intim, membuat Jalan Pulang itu terdengar semakin hangat dan menghadirkan suasana yang menenangkan gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, lewat lagu ini juga mereka berdua tuh apa ya, mengatakan bahwa lagu ini tuh bersama Kunto Aji terasa lebih spesial gitu. Jadi Yura ini berharap pada pendengar yang sedang lelah dan rindu dapat merasa lebih dekat dengan rumah setelah ini, apalagi kamu yang mungkin rindu rumah, rindu orang-orang tersayang ya, teman-teman berdua. Oke, jangan kemana-mana, jangan silensi, tanggung jawab.

0: Pesan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

satu bikin host tolong perbaiki kamu. Kita mengisi dengan kita mengisi dengan santai siang ya, tapi sayang banget ini lagi 9 menit kita akan mengakhiri untuk santai siang. Nah, teman-teman produser, sebelum kita mengakhiri untuk santai siang, ini WSD mau share buat penggunaan media sosial saat ini merupakan hal yang sangat lumrah bagi semua orang, tetapi penggunaan yang tidak bijak itu bisa membuat media sosial menjadi platform yang tidak sehat. Dan langsung dari Allo Dokter, salah satu dampak negatif media sosial itu adalah memunculkan ketidakpuasan pada diri sendiri. Hal ini disebabkan oleh kita yang sering melihat kelebihan orang-orang yang membuat kita tuh merasa kurang atau bahkan iri. Nah, dampak negatif lain dari pemakaian berlebihan adalah mengganggu jam tidur yang merupakan kegiatan yang sangat krusial bagi kita. Jadi, teman-teman Prodia, saat membuka media sosial di malam hari, seringkali itu kita melakukan yang namanya doom scroll yang membuat kita tuh tertidur telat. Benar nggak sih? Pasti salah satunya ya, teman-teman Prodia. Jadi ini dampak negatif media sosial yang perlu banget kita ketahui. Ya, teman-teman Prodia, mungkin ya kalau mau tidur mending puasin dulu main handphone, teman-teman Prodia. Kalau udah di tempat tidur jangan main handphone lagi ya, itu hal yang sangat mengganggu ketidaknyamanan kita ya, apalagi mau tidur malam gitu ya, teman-teman Prodia. Usahakan ya, kalau misalnya kamu di, misalnya kalau ada apa ya, kamu di luar rumah ya, boleh dong ya teman-teman Prodia, kalau mungkin sambil beraktivitas ya bisa scroll-scroll ya teman-teman Prodia. Tapi kalau udah di tempat tidur jangan sih teman-teman Prodia, apalagi kalau main handphonenya dalam posisi kamarnya udah dipadamkan, lampunya udah padam gitu ya teman-teman Prodia, itu bahaya, bisa merusak mata kita juga tuh teman-teman Prodia. Oke, di studio pukul 15.53 menit teman-teman Prodia, nantinya di pukul 4 ya, kita akan 4 sore nanti kita akan bergabung dengan Prodia Biak untuk mengikuti tamu kita. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 90.1 MHz teman terbaik kamu.

0: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Saja kita akan bergabung teman-teman Prodo untuk mengikuti tamu kita.
1: Ya, saat lagi kita ikuti bersama teman Prodo 86 BS. Oke, ini chatting murah atau jam 4 sore, tamu kita Relay Bang Prodo. Oke, hari ini teman Prodo dengan tentunya tamu kita yang siaran berjaringan langsung Korlong sampai satu Papua sore ini. Untuk kamu teman Pro 2, langsung aja kalau gitu kita ikuti dan bergabung bersama untuk tamu kita edisi hari ini.
2: Di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2 FM RRI Merauke disiarkan juga di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2 FM RRI Merauke disiarkan juga di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2 FM RRI Merauke disiarkan juga di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2 FM RRI Merauke disiarkan juga di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita di Pro 2 FM Sepapua di Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena.
3: Teman terbaik kamu.

0: di tamu kita di segmen tamu kita yang berjaringan yaitu Om Pro 2 Skorwil 1 Papua yang hadir bersama Pro 2 Merauke, RRI Jayapura, Serui, Biak, Nabire dan juga Wamena. Dan hari ini Om Pro 2 kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng ngobrol-ngobrol santai aja ya. Dan nih tentang hubungannya sebenarnya itu udah deket banget nih sama kita gitu tuh Om Pro 2 di sehari-hari yaitu antara UMKM sama kurir tuh Om Pro 2. Karena kita juga sering ngedengerin tuh misalkan istilah di mana tanpa kurir UMKM tuh macet dan tanpa UMKM kurir tuh nganggur. Kerasa familiar gak nih tuh Om Pro 2? Nah kira-kira nih tuh Om Pro 2 seberapa penting sih sebenarnya hubungan antara keduanya ini, antara UMKM dan juga kurir. Dan udah hadir bersama saya, sama ada dua narasumber yang akan berbagi cerita dan juga pengalaman nih bareng-bareng sama kita. Dan di sini ada Kak Budi ya. Dari Pace Kurir.
1: Ya.
0: Halo Kak Budi.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Dan juga ada Kak Nur Anggra ini, selaku owner dari Nasuma.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore Kak.
2: Sore. Ya.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Baik. Baik ya, alhamdulillah ya.
2: Baik ya.
0: Dan kita masuk aja kali ya, pertama kali ini. Buat Kak Budi dulu deh.
1: Ya.
0: Buat Kak Budi, bisa diceritain gak nih Kak Budi? Mulai kapan Kak Budi tuh udah mulai menjalani profesi sebagai kurir? Dan mungkin apa gitu awalnya, kenapa bisa tercetuskan, oh pengen jadi kurir deh? Kira-kira apa tuh Budi?
1: Iya, awalnya itu memang posisi sebelumnya saya sempat tidak memiliki pekerjaan. Terus kebetulan ada teman kecil saya, itu dia berkunjung di kompleks saya pada saat momen lebaran tahun 2024. Dia berkunjung di sana, akhirnya dia singgah ke rumah saya. Ke rumah saya ngobrol-ngobrol lah. Setelah ngobrol dari situ, ternyata saya jadi tahu kalau dia ternyata itu bekerja sebagai kurir sehari-hari dan tergabung di dalam Pace Kurir. Mulai dari situ, saya mendengar ceritanya, saya jadi berminat untuk ikut bergabung untuk masuk ke dalam Pace Kurir. Setelah dari situ, saya dihubungkan dengan admin grup Pace Kurir. Setelah itu, saya masuk dan resmi menjadi kurir dari Pace Kurir.
0: Oh, itu berarti secara natural aja gitu ya maksudnya, karena melihat teman, jadi akhirnya mau ikut mencoba untuk jadi kurir gitu.
1: Iya, dan kebetulan memang saya butuh pekerjaan itu saat itu. Dan ternyata setelah dijalani, ya saya happy gitu dan suka karena daripada berdiam diri di rumah tidak ngapa-ngapain, kita bisa jalan ketemu berbagai macam customer. Sekalian juga kita bisa keliling-keliling kota dan menghasilkan duit. Nah, itu yang saya suka.
0: Pasti sih ya. Sebalik muter-muter kota gitu kan, dapat duit juga kan. Gimana, gak dicari sih itu. Nah, kalau misalkan kita kembali dulu ke Kanur. Kanur, kalau misalkan nih ngomongin tentang UMKM gitu kan, selaku owner dari Nasuma AA ya. Nah, ada gak sih cerita di sebelumnya tuh, kenapa bisa milih untuk mendirikan UMKM Nasuma AA ini?
2: Ya, awalnya itu sebenarnya iseng-iseng berhadiah ya. Jadi awalnya itu gak kepikiran untuk jualan lagi karena apa ya, satu dan lain hal. So, awalnya itu kan suami gak setuju gitu. Tapi kayak diem-diem sebenarnya, apa ya namanya yang enak nih gitu, supaya dikenal gitu kan. Ternyata kan saya punya anak dua ya, cowok semua, dan namanya itu A semua depannya. Kenapa kita nggak bikin nasi emak AA aja ya, gitu. Jadi AA itu sebenarnya untuk bahasa Sunda mungkin A itu anak laki-laki yang pertama. Tapi sebenarnya bukan itu. Jadi nasi emak AA itu AA-nya itu Abil Adam sebenarnya itu.
0: Berarti gabungan dari huruf awal.
2: Iya betul, iya betul, betul banget. Dan ternyata awalnya yang cuman satu atau dua porsi yang keluar, ternyata masuk di grup-grup Pace Kurir. Mereka tuh bantu banget saya toh. Jadi makin lama makin majulah sampai ada di sini.
0: Kalau boleh tahu nih, ini tuh udah mulai berdiri dari kapan?
2: Ya. Sebenarnya dari tahun lalu bulan Oktober ya. Hampir setara dengan satu tahun Pace Kurir kayaknya.
0: Oh, bisa dibilang barengan berarti ya.
2: Kayaknya cuman beda tanggal aja sih.
0: Oh.
2: Iya, betul.
0: Nah, kalau misalkan nih di awal berdirinya gitu kan untuk Nasima ini tuh kira-kira apa yang terjadi atau enggak, apa tantangan yang pada saat itu mulai muncul pada saat memulai untuk membuka Nasima ini?
2: Banyak sih tantangannya ya, karena saingannya juga banyak yang jualannya sama. Gimana caranya supaya apa ya, mereka tuh nggak bosen dengan itu-itu aja. Akhirnya awalnya itu pakai nasi putih biasa, tapi ganti dengan nasi daun jeruk. Jadi mereka lebih terkenalnya si emak itu pakai nasi daun jeruk gitu. Di situ.
0: Kalau misalkan boleh tahu nih, apa aja menunya dari nasi ma'ai?
2: Nasi ma'ai itu sebenarnya banyak ya kak ya, dari nasi bakar, ayam lalapan, ayam bakar, ayam betutu di kita. Terus ada bebek lalapan, bebek bakar, terus masih banyak lagi sih.
0: Yang paling favorit apa tuh biasanya yang paling
2: Yang dibeli? paling digandrungin tuh ayam lalapan, ayam betutu ya, yang paling disuka ya, karena mungkin sekurang tahu di sini sudah ada belum ya ayam betutu yang kaki lima gitu ya. Jadi saya coba yang apa sih menu yang belum banyak ada di Merauke ini gitu kan.
0: Iya.
2: Akhirnya coba-coba dari yang ayam betutu rasanya kurang apa sampai belajar terus-terus akhirnya jadilah itu ayam betutu yang sekarang banyak disukai
0: Supaya di
2: orang.
0: sini ya, paling
2: Iya
0: banyak dibeli ya.
2: betul.
0: Nah, kalau misalkan kan tadi berarti hampir mirip-mirip gitu kan waktu berdirinya antara Nasi Ma'a dan
2: Iya.
0: juga Pak Sipurir ini. Nah, kalau misalkan dari Kak Budi sendiri nih, kalau melihat nih pekerjaan kurir mungkin bagi orang-orang kan kayak sederhana aja gitu, kayak ngambil pesanan doang gitu kan. Tapi sebenarnya nih, seorang kurir ini kan ngabisin banyak waktu di jalan, apalagi kan di jalan terus. Kalau misalkan Kak Budi sendiri ngerasa apa sih yang bikin berat atau hal-hal yang bikin kayak kamu itu tertantang gitu pada saat melakukan kerja pekerjaan kurir ini?
1: Selama menjadi kurir, mungkin hal-hal yang bikin berat sebenarnya tuh malah itu di pikirannya kita sendiri. Kadang ketika kita lagi menerima beberapa orderan, misalnya kita lagi terima 3 orderan, di otak kita bagaimana caranya nih kita atur rute dari jalan ini ke sini berapa menit, terus sampai ke rumah customer berapa menit, 3 orderan bagaimana secepatnya misalnya 30 menit bisa selesai semuanya gitu. Jadi di dalam otaknya kita juga sebenarnya sudah, kita belum sampai di jalan itu, tapi kita sudah beberapa langkah ke depan. Habis dari sini saya lewat jalan ini, lewat jalan ini, lewat jalan pintas ini biar bisa cepat sampai. Jadi sebenarnya tiap hari itu kita kayak berburu dengan waktu, berburu dengan orang-orang yang lagi jalan santai baru pulang ke pasar, itu kita sudah harus lebih cepat daripada mereka semua karena customer juga menunggu kita.
0: Iya benar-benar. Kalau misalkan itu berarti secara gak langsung nih, kurir kan harus berarti hafal banget sama Medan gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Paling jauh dan paling banyak satu kali orderan, satu kali jalan itu berapa banyak, berapa orderan?
1: Ya kita maksimalkan sebenarnya untuk orderan kadang bisa masuk lebih dari 3, tapi kita maksimalkan untuk pelayanan agar customer tidak menunggu, kita biasanya maksimalkan terima 3 orderan. Misalnya kalau ada orderan keempat atau orderan kelima yang masuk ke kita, kita lemparkan ke dalam grup Pace Kurir agar teman-teman yang lain yang mungkin lagi tidak ada orderan mengambil untuk segera dilayani. Nah, 3 orderan yang kita jalankan ini, ya kita tanggung jawab bagaimana caranya biar kita bisa lebih cepat. Nah, ada beberapa trik yang sebenarnya sering kita lakukan. Itu juga saya belajar dari ketika saya masuk, teman-teman kurir senior yang jelaskan ke saya, dan pengalaman juga yang membuat, oh cara begini yang lebih efektif, cara begini yang lebih efektif. Misalnya kita terima orderan pesan ayam betutu ma'a, ya kita bagaimana kalau kita dari Spadem terus kita ke warungnya ma'a yang misalnya ada di samping kedai rat, mungkin membutuhkan waktu beberapa menit baru kita sampai ke sana untuk pesan. Karena kita sudah ada koordinasi yang baik dengan UMKM-UMKM yang ada di Pace Kurir, jadi ketika ada yang pesan, kita langsung hubungi. Jadi ketika kita sampai di warung, makanannya sudah jadi. Itu bisa membuat kita juga jadi lebih efektif untuk dalam pengantaran. Dan ketika di jalan juga, atau ini kita menggunakan Google Dikte misalnya, agar kita tidak terlalu lama bermain HP di jalan. Jadi kita cukup ngomong, ketik Google-nya yang mengetik, kita tinggal kirim. Jadi banyak beberapa hal trik yang membuat kita jadinya hal yang mungkin agak-agak ribet, kita bisa buat itu jadi lebih simpel. Untuk mempermudah pekerjaan juga.
0: Sering nggak sih Kak Budi yang dapetin kayak pelanggan yang mungkin ya, terkadang kan kita tuh pada saat kita megang HP mesen makanan gitu kan, terus ditinggal HP-nya sampai kita tuh nggak tahu sebenarnya udah di-pick up atau belum biasanya. Pernah nggak sih dapetin kayak pelanggan tuh jadi susah dihubungin pada saat udah mesen makanan gitu?
1: Iya,
0: sering nggak sih kayak gitu?
1: Kalau itu pasti ada saja. Ada saja kendala di mana kadang ketika mereka pesan itu tidak di-time. Misalnya pesannya contoh nasi goreng. Pesan nasi goreng, Kak, pesan nasi gorengnya 3. Sudah, setelah itu kita balas. Karena di sini harusnya mungkin kalau detail, kita ketika terima pesanan itu kita langsung pesan bisa saja. Tapi kita membutuhkan requestan dari customer kan beda-beda. Ada yang mau pedis, ada yang suka tidak pedis. Nah, kita menanyakan itu ketika ditanya centang satu, di telepon tidak angkat, WhatsApp tidak angkat. Tapi customer maunya cepat-cepat. Nah, ini kadang memang yang suka jadi tantangan buat kita. Sehingga kadang juga ya kita menunggu kabar dari mereka mau tidak mau. Kita menunggu kabar dari mereka daripada resiko kita yang belanjakan terus nanti kena komplain ya. Jadi tetap kita menunggu. Kadang juga ada yang ketika sudah dipesan, kita sudah antar, share lokasinya mereka sudah, kita sudah sampai di titik tujuan. Ketika sampai di titik tujuan, kita hubungi customernya hilang kabar. Di situ yang susah juga, karena tidak di kompleks itu kita tidak tahu rumahnya customer yang mana. Mereka cuma kasih share lokasi, tidak mungkin di sana toki. Misalnya ada 10 pintu kos, kita toki kakak-kakak yang pesan ini, kan tidak mungkin juga. Jadi kadang juga kita mentok-mentok usahanya kita ya telepon biasa. Telepon biasa sampai mereka angkat. Itu aja sih usaha paling maksimalnya kita sampai mereka angkat. Kita nunggu di tempat.
0: Nungguin terus nelpon pakai pulsa berarti.
1: Iya,
0: betul. Asik. Nah, kita balik lagi ke Kak Nur nih. Kania. Kalau misalkan mendengar nasi Ma'an kan kebayang kayak ini tuh bakal isi nasi, ayam gitu kan. Hal-hal yang kayak tadi dibilangin juga dari Kania, katanya bikin nasi daun jeruk juga kan. Nah, kalau misalkan saya tuh ada nggak sih kan kepikiran kayak misalkan, oh kenapa lebih milih bikin nasi

0: kering atau di nasi-nasi kotak seperti itu. Jadi kayaknya untuk ke coffee shop yang kayak gitu, kayaknya saya kurang cocok ya Pak ya. Karena kita bikin kopi sendiri aja tuh bingung untuk takarannya, karena kita nggak tahu gitu kan. Untuk dengan kopi, karena saya juga nggak suka kopi, nggak minum kopi juga, jadi kayaknya lebih siapa aja deh yang bikin gitu, saya makanannya aja begitu.
1: Oke, baik. Kalau misalkan kalian nih selama bikin nasi mak, kira-kira kan pasti udah banyak gitu kan yang suka makan gitu. Jadi paling banyak pesanan itu berapa banyak satu kali pesan?
0: Untuk jualan hari-hari sudah lumayan sih ya, Kak. Kayaknya sudah di 30 atau 40 porsi sehari gitu. Tapi kalau untuk pemesanan nasi kotak itu terakhir kali kami layani di 600 kotak. Terakhir 2 minggu lalu, hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Kami terima tuh 600 kotak untuk latihan dasar CPNS.
1: Oh,
0: Ya, itu.
1: berarti kan ini juga berarti
0: Terakhir.
1: melayani pesanan banyak
0: Betul.
1: dalam jumlah yang besar berarti.
0: Betul.
1: Itu pesanan dari jam berapa itu kan?
0: Karena yang masak itu 2 orang, saya dengan suami, jadi kita ngambil karyawan juga, Kak. Betul, untuk sementara gitu. Kalau untuk jualan kan saya sendiri dengan suami. Kalau suami sudah berangkat kerja kan saya sendiri yang ini yang kerjakan. Tapi kalau untuk pemesanan lewat dari 200 kotak itu pasti kita akan siapa biasanya bikin status sih, siapa sih ini yang mau apa minta tolong bantu gitu kan. Untuk apa namanya? Estimasinya selesai jam sekian gitu. Terus ya itu kayak gitu Kak, ngambil orang gitu Kak untuk bantu kita gitu.
1: Berarti selama ini Nasima ini cuma berdua aja berarti.
0: Iya betul.
1: Wah, hebat
0: Saya dengan
1: banget.
0: suami. Karena jujur ya Kak, saya itu bukan apa ya, bukan nggak mau ngambil karyawan sih sebenarnya. Karena saya itu banyak sebenarnya banyak yang mau kerja gitu. Cuman kita coba untuk harian gitu, untuk coba satu kali nih. Ada aja alasannya gitu, besoknya nggak masuk gara-gara apa. Nah, kita tuh nggak suka drama, jadinya tetap kita pegang sendiri dulu gitu Pak, sampai dapat bener-bener yang memang cocok gitu baru gitu.
1: Jadi kalau misalkan mau lihat Nasima ini emang benar-benar keep it in family ya.
0: Iya gitu.
1: Bareng-bareng di keluarga aja dulu untuk
0: Iya
1: sampai ketemu,
0: betul
1: mungkin udah pesan udah banyak banget
0: betul
1: gitu kan, baru ngambil
0: betul
1: orang dari itu.
0: betul. Sekiranya masih kita bisa handle sendiri, kenapa enggak gitu kan? Nah,
1: Iya
0: baru kalau
1: benar-benar.
0: udah kita keteteran, baru kita cari orang gitu.
1: Jadi kalau misalkan itu tuh biasanya kalau misalnya mau ngambil orang itu di berapa ratus baru kayak ngambil orang?
0: Tergantung ya Kak. Kemarin itu yang pesanan untuk gereja itu kita 200, kita masih sendiri kok. Masih berdua.
1: Senang.
0: Jadi suami yang bagian masak, saya yang bagian packing di depan. Tapi
1: Oh.
0: kalau untuk yang kemarin latihan dasar itu, karena dia 600, otomatis kita harus butuh orang untuk bantuin lipetin kotak juga, isi si dalemannya kotak itu, terus bantu packing, kayak gitu. Jadi kita mau tidak mau harus butuh beberapa orang yang bantu.
1: Oke.
0: Dan itu pun dibantu oleh pacek kurir juga. Iya.
1: Oh, ada menyediakan
0: Enggak
1: jasa
0: juga.
1: juga atau?
0: Jadi itu saya kayak, kamu jam berapa nih on gitu misalnya. Gitu kan. Ini jam sekian. Mau mau minta tolong apa nih? Bisa nggak sih bantuin dulu nih sampai jam sekian nih gitu. Kayak gitu. Oke, nggak apa-apa begitu. Jadi kita minta tolong mereka yang misalnya mereka yang off, sudah off terus tidak ada kerjaan ngapa-ngapain, boleh nggak sih bantuin saya nih kayak gini nih, saya ada ini gitu.
1: Berarti kalau misalkan di Pati Kurir sendiri itu sistemnya apa, on off-nya tuh kayak hanya jamnya saja kah atau terserah dari kurir?
2: Dari kurirnya memang umumnya kita fleksibel dengan jam kapan saja, cuman memang kita lebih maksimalkan untuk kurir-kurir yang di Pati Kurir itu on dari pagi, karena kebanyakan UMKM yang sudah tergabung di dalam Pace Kurir itu banyak memerlukan kurir di pagi hari, karena mereka sebelum menjual dagangan-dagangan mereka perlu kurir
0: Bisa
2: untuk

0: membelanjakan barang-barang mereka di pasar kayak gitu. Jadi tetap kita mau kapan saja, tapi kita tetap utamakan kurir itu yang ada dalam pajak kurir itu on dari pagi seperti itu.
1: Kalau misalkan Pak Budi sendiri deh, yeah, paling pagi on itu dimulai dari jam berapa?
0: Kalau pagi rata-rata biasa on dari jam 7, jam 8. Tapi kalau UMKM biasanya paling aktif memang cari kurirnya dari jam sekitaran jam 6 sampai jam 7. Yeah. Oh, salah satunya
2: paling sering nyari pagi
0: cari kurir buat belanja.
2: Iya. Paling sering tuh kadang pernah tuh saya karena kehabisan kemangi saat itu.
1: Iya.
2: Sebenarnya cuma beberapa kotak aja, tapi kan yang lain sudah dikasih kemangi, yang sedikit ini belum. Iya. Akhirnya otomatis jam 5 pagi karena mungkin posisinya saat itu masih ada Piala Dunia yang pagi ininya, jam 5 pagi saya sudah cari kurir dan syukurnya tuh dapat karena mungkin mereka masih begadang untuk nonton bola gitu kan kak.
1: Iya.
2: Dapat, syukurnya itu dapat kayak gitu dan mereka mau gitu.
1: Ya apalagi kalau misalkan yang akhir-akhir ini gitu ya, itu berarti baru-baru aja berarti kejadiannya berarti.
2: Iya, kayaknya belum sebulan deh, belum sebulan kayaknya.
1: Kira-kira banyak dunia.
2: Iya ya, betul, betul. Nah, iya betul.
1: Iya benar banget sih. Nah, kalau misalkan dari Kak Nur sendiri nih, untuk nasihat ini tuh ada tempatnya nggak, atau hanya dilakukan secara online aja?
2: Kalau saya sebetulnya belum ada warung sih kak. Oh, jadi benar. Yang butuh untuk jajan ke Nasi Maa bisa telepon, bisa ke rumah atau bisa melalui pajak kurir.
1: Oh, okay. Gitu. Itu hanya untuk nomor teleponnya sendiri itu biasa di ini juga di promosiin juga sama pajak kurir.
0: Iya, justru kita promosikan jualannya mereka mungkin dalam bentuk seperti brosur atau kiriman foto makanannya mereka, itu yang kita promosikan. Biasanya ketika kita sudah mulai start on, kita mengandalkan justru jualan-jualan dari UMKM-UMKM tersebut agar menawarkan ke customer ketika mereka lapar, mereka tinggal slide story-nya kami, bilang, kak mau pesan ini dong. Jadi memang kami sangat peruntungan postingan-postingan tersebut.
1: Kira-kira nih apa tuh kalau misalkan dari media sosial itu nggak ada, itu biasanya buat promosi teman-teman kayak gimana?
0: Promosi
1: UMKM-nya?
0: Oh, kita UMKM kita rata-rata kalau kita kurir anggota kurirnya ya, anggota kurirnya kita mempromosikannya lewat status WA.
1: Lewat status WA.
0: Ya, karena kita hubungan antara kami kurir dengan customer itu lebih banyak terjalin via WA. Jadi mereka memang sudah pantau story, bahkan ditunggu. Kadang ketika kita belum posting, kak, posting makanan dulu dong, saya lapar. Jadi mereka memang tunggu postingannya kita juga.
1: Berarti kayak ini ya, apa kayak discover food, discover your food gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: kalau misalkan kayak kita, ibarat buku menu, mereka pengen lihat menu-menu ini ada apa hari ini gitu.
1: Benar. Kalau misalkan itu ya, teman-teman diikuti berarti benar-benar harus muter-muter terus nyari-nyari yang kira-kira hari ini bakal kemana, hari ini bakal kemana, kayak gitu-gitu. Atau
0: kebetulan kita di pajak kurir itu memang sudah ada namanya grup UMKM pajak kurir. Itu sudah tergabung beberapa UMKM-UMKM yang sudah kerjasama dengan kami. Jadi ketika mereka sudah mulai open jualannya mereka, itu mereka langsung posting di dalam grup tersebut. Nah, kita ini si kurir biasanya langsung pantau di grup tersebut, tinggal kita ambil fotonya, kita jadikan story.
1: Oke.
0: Jadi mempermudah UMKM dalam mempromosikan jualannya dan mempermudah kurir juga untuk mencari pelanggan untuk dapat orderan.
1: Berarti kalau misalkan itu bisa dapat orderan dari subscriber aja itu gede banget bagiannya ya. Dan cara kenal apa maksudnya? Cara kita tahu untuk mengenal kurir dari pajak kurir ini sendiri gimana? Kalau misalkan buat orang yang mungkin baru,
0: iya,
1: atau mungkin yang gak kurang kurang familiar gitu sama tempat. Gimana cara Pak Cekir bisa dapat kita?
0: Yang
1: customer.
0: Customer mengetahui bahwa kami ini dari Pace Kurir.
1: Iya, benar.
0: Kita ketika on, kita tidak hanya sekedar on atau mempromosikan. Sebelumnya memang kita sudah ada namanya pamflet bahwa di situ kita lagi on kurir, terus ada logo Pace Kurir. Jadi memang menunjukkan identitas kita bahwa kita nih kurir dari Pace Kurir, bukan maksudnya kurir yang jalan sendiri, tidak. Jadi dari situ ketika perkenalan juga kita pasti akan kasih tahu kak kami dari Pace Kurir. Jadi ketika misalnya si customer misalnya ada merasa ada yang kurang enak terhadap layanan kami atau bagaimana, jadi mereka sudah tahu hubunginya ke siapa. Oh, langsung ke admin Pace Kurir gitu.
1: Oh, berarti tuh bisa ada, berarti ada ini juga ya, apa ada administrasi juga, ada adminnya, ada.
0: Iya, betul.
1: Kurirnya, kalau misalkan ini kurirnya ada berapa banyak untuk sampai sekarang?
0: Kalau sampai sekarang kami kurir sudah sekitaran 70-an lebih orang di dalam.
1: Banyak banget
0: sih. Iya,
1: 70 orang. Itu setiap hari semuanya jalan masing-masing.
0: Iya. Setiap hari syukur alhamdulillah ada orderan, dan kebetulan kemarin perhitungan dari admin orderan kami di bulan lalu itu tembus dalam satu bulan sekitar 8.000-an orderan di dalam grup tersebut. Itu belum dengan misalnya ya, ada ya customer yang langsung chat ke kami
1: ya,
0: yang tidak melewati grup ya, tapi mereka ya langsung chat ke kami, itu di luar dari
1: 800
0: order kan? 8.000
1: order.
0: Iya.
1: Keren banget. Ya, untuk sekarang nanti kita break dulu mungkin ya. Habis itu setelah ini kita langsung masuk ya dulu. Kita balik lagi ke tema utama nanti setelah iklan. Jadi kita balik ke tanpa kurir ke UMKM macet, balik lagi ke topik kita ya, dan juga tanpa UMKM kurir nganggur. Jadi buat teman Pro 2 dan juga viewer di YouTube, jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi dengan topik selanjutnya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dan teman Pro 2 dan juga penonton dari kanal YouTube RRI Merauke, kita kembali lagi di tamu kita bersama saya Haidar dan juga Kak Budi dan juga Kak Nia. Dan kita kembali lagi di teman Pro 2, kita kembali lagi ke topik kali ya. Jadi kan kita topik kita hari ini itu tentang tanpa kurir UMKM macet dan tanpa UMKM kurir nganggur. Menurut Kak Budi dan Kak Nia, apa kalimat itu benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di lapangan saat ini?
0: Kalau saya, semenjak saya jadi kurir baru saya bisa lihat bahwa wah ternyata begini ya, maksudnya jalannya ekonomi bisa kita lihat dari sisi ketika saya menjadi kurir
1: ya.
0: Karena ternyata kita bisa lihat kondisi ekonomi satu daerah, misalnya kayak mungkin ekonomi di satu daerah mungkin lagi jenuh, kita bisa lihat dari orderannya kita juga mungkin lagi sepi atau maksudnya lagi agak kurang banyak. Nah, itu mungkin karena menurut analisa pribadi saya, oh ini mungkin masyarakat lagi ragu-ragu untuk mengeluarkan uang, lagi memilih untuk masak sendiri di rumah. Yeah. Tapi ketika orderan lagi banyak, oh ya berarti mungkin ekonomi sedang lagi baik. Dan sama sih mengingat ketika sempat ada yang bilang kan UMKM itu kan salah satu ujung tombak suatu daerah agar ekonominya bisa lebih baik.
4: Iya, benar.
0: Nah, ini yang perannya kita sebenarnya di situ, kurir. Karena kita walaupun kita saling terhubung, saling ada hubungan timbal balik, karena kita juga mempromosikan UMKM-nya mereka, mulai dari UMKM yang mungkin sudah punya nama, bahkan UMKM yang usaha rumahan kayak maaf gitu, yang tidak, maksudnya tidak ada warung tapi buat dari rumah, bingung promosinya di mana. Ada grup Paci Kurir ini, mereka bisa mempromosikan di situ dan bisa mendapatkan orderan dari tiap-tiap kurir yang ada di dalam Paci Kurir. Jadinya UMKM-nya jalan, kita juga Paci Kurir, kita orderannya juga jalan.
1: Iya, kalau misalkan buat Kak Nia sendiri ini, kan berarti hubungan antara Paci Kurir, kurir dengan UMKM gitu kan sangat terikat sekali gitu kan. Yeah. Kalau misalkan nggak ada kurir, UMKM nggak jalan. Kalau misalkan nggak ada UMKM, kurir mungkin nggak ada orderan gitu kan. Kalau misalkan buat Kak Nia sendiri, kalau misalkan suatu saat kurir nggak ada, kira-kira nih apa yang paling terdampak dari bisnis Kak Nia?
2: Kan lebih sulit sih ya Kak untuk antaran ya, karena kita udah nggak akan sempat nganter-nganter lagi gitu kan, sudah sibuk dengan orderan gitu. Kalau kita untuk nganter juga lebih banyak waktu yang terbuang untuk nyiapin orderan lain lagi gitu kan. Ini memang kurir itu menurut saya yang nggak bisa bawa motor juga ya terbantu banget Kak, jujur terbantu banget. Pertama untuk mempromosikan, terus untuk antaran, itu sangat-sangat-sangat diperlukan banget. Kalau nggak ada kurir, kayaknya saya akan mungkin juga anjlok juga mungkin ya. Kayak gitu. Karena kan kita udah mau ngurus yang mana nih, mau ngurus orderan atau mau ngurus nganter gitu kan. Nah, terbantulah dengan kurir-kurir tersebut. Kayak gitu. Jadi kita ada waktu untuk, apa namanya, ngurusin orderan kita. Kurir sudah nganter, jadi kita bisa ngurusin order yang lain kayak gitu.
1: Bisa lebih tenang buat ngurusin
2: iya,
1: yang lain
2: betul,
1: gitu ya. Karena
2: itu.
1: Untuk pengantaran kita serahkan
2: ke silakan begitu. Atur sudah begitu
1: istilahnya. Iya, benar banget sih. Iya. Kalau misalkan ini sendiri Kak, buat Kania dan juga Kak, ada nggak sih kayak tantangan yang mungkin masyarakat tuh nggak tahu antara hubungan UMKM dan juga kurir sendiri? Ya mungkin sebenarnya UMKM sama kurir itu agak susah di bagian sini loh. Dan banyak jadi banyak sih, Kak, jadi banyak miskom gitu mungkin.
2: Tantangannya tuh banyak sih Kak. Kalau dari saya ada mungkin beberapa customer yang misalnya gini, Kak bisa antaran, Kak mohon maaf kita via kurir nih gitu. Kak kalau untuk area ini gimana, berapa yeah. Untuk area kota ini segini gitu. Langsung bilang itu pertama, mereka itu nggak mau ongkir ya istilahnya itu. Kedua itu mungkin misalnya nih kita sudah dengan kurir begini gitu, terus si customer itu tiba-tiba kayak gini, otomatis kan kurirnya akan bicara juga ke kita, Kak ini si ininya nih susah banget dihubungin, ini minta tolong nih kayak gini gitu. Terus kita telepon juga agak susah juga untuk diangkatnya, jadinya itu kan akan miskom juga. Itu tantangannya. Terus ketiga ini apa ya, kayak mereka customer ini dia permintaannya banyak nih, udah pesen di saya nih, terus Kak bisa nggak sih minta tolong kurirnya untuk ini gitu, tapi mereka itu nggak mau membayar ongkir lebih gitu kan, yang harusnya 15.000 aja nih gitu, tapi dia harus muter nyari-nyari apa barang kayak gitu, tapi dia tetap harga 15.000 gitu. Nah, di situ aja sih Kak tantangannya. Jadi kita mau ngejelasin itu agak sulit juga ya gitu.
1: Kalau dari kamu sendiri ada nggak yang mungkin jadi sebuah hal yang kayak bukan menghambat, kayak lebih kayak mengurangi apa ya sebutannya, kayak intensitas dari orderan ini sendiri, kalau misalkan hubungan antara UMKM dan juga kurir?
0: Ya, kalau kami kurir paling utamakan itu koordinasi, komunikasi antara UMKM dan si kurir. Kami memang enak kalau koordinasinya tuh cepat, misalnya kita ada pesanan langsung direspon. Tapi kadang ada yang ketika kita lagi ada orderan, customer lihat story-nya kita, terus pengen makan apa yang kita upload, terus kita share ke si owner, tiba-tiba dari ownernya yang mungkin slow respon. Atau bahkan ketika kita sudah pesan, si owner kadang tidak menginfokan ke kita kalau kak mohon maaf mungkin ini lagi ada beberapa antrian jadi agak lama. Nah, jadi si customer ini mereka taunya mungkin pikir kita pengantarannya yang lama, atau mereka yang orang tidak sabaran akhirnya kita menunggu-nunggu info juga. Kadang karena proses antrian dari pembuatan makanan itu yang lama, sehingga ada customer yang komplain bilang, kak ini bilang, kak mohon maaf, ini dalam proses makanan itu ada namanya dimasak dulu, di instan saja, itu tidak instan, direbus dulu. Maksudnya di situ kadang ada customer yang syukur-syukur pengertian, tapi ada juga kan namanya sifat orang berbeda-beda, ada yang tidak pengertian, sehingga kondisi-kondisi yang seperti begitu yang kadang membuat tantangan, jadi tantangan buat kita dari kurir bagaimana cara menjelaskan mereka agar mereka ini bisa terima penjelasannya kami begitu. Jadi kadang kita butuh koordinasi dan mungkin misalnya keterangan kalau lagi ada antrian, biar kita sampaikan ke customer biar mereka juga bisa mengerti.
1: Jadi hubungan antara komunikasi antara UMKM dan juga kurir itu sangat membantu buat keluarannya Bapak, untuk kepada customer sendiri ya.
2: Kitanya juga harus fast respon, kurirnya juga harus fast respon gitu.
1: Di zaman sekarang gitu kan yang kayak media sosial makin kencang gitu, makin apa, makin sering dipakai gitu sama teman-teman yang mungkin customer, calon customer, kalau pembeli. Nah, buat Kak Nur dan juga Kak Nia, Kak Nia dan juga Budi, kira-kira nih dampak dari penggunaan media sosial yang sekarang makin merajalela itu tuh berdampak besar nggak buat perkembangan dari bisnis dan juga
2: besar kurir? Banget. Kalau kita nggak posting media sosial, orang nggak akan tahu kita tuh siapa gitu. Dan kita tuh jualan apa gitu. Kalau kita cuma di Facebook aja atau di IG aja, orang hanya akan tahu di situ-situ aja gitu. Jadi memang sosial media itu memang berdampaknya tuh sangat besar sekali sih. Tanpa sosial media gak akan ada yang tahu kita tuh mau jualan apa, terus jualannya kita tuh apa aja.
1: Dan kalau misalkan Haider bisa lihat mah ya, kalau misalkan kita kan bisa beli sesuatu, beli barang gitu kan, apakah seorang kurir itu tuh menjadi wajah terakhir, maksudnya wajah terakhir tuh jadi kayak, oh ini kenapa lama, jadi bahan tamengnya gitu buat UMKM yang mungkin tidak terkoordinasi kayak gitu, misalkan lama tapi kurirnya yang kena, apa sering gak terjadi kayak gitu?
0: Memang itu kadang sering jadi tantangan buat kami, kayak misalnya warung ini mau buat lama atau mungkin sedang keluar atau bagaimanapun, yang mereka tahu ketika sampai di depan rumah yang disemprot kami. Tapi nanti kadang ketika mereka ada customer yang tahu, oh maksudnya kita ini cuma bagian antar, paling mereka cuma semprot kami di depan pintu lalu tolong sampaikan ke ownernya begitu. Paling ujung-ujungnya juga begitu. Tapi ya walaupun bagaimanapun ya itu juga kami nikmati, tetap jalani, dan itu juga jadi bagian pengalamannya kami. Kadang itu jadi bagian pembelajaran kami. Contohnya, kalau misalnya kita sudah tahu ada UMKM yang seperti itu, kadang kami juga dari si kurir, kadang agak kurang mengarahkan, mempromosikan jualan tersebut. Karena misalnya itu menghambat dalam proses orderan kami. Karena ada satu orderan yang terhambat untuk tidak jalan-jalan, sedangkan misalnya mungkin waktu itu bisa kita pakai untuk beberapa orderan yang lain. Jadi koordinasi itu sangat kami butuhkan selama kita lagi di jalan atau selama kita lagi on kurir. Dan syukurnya Ma salah satu UMKM favorit kami di Pace Kurir, karena Ma ini termasuk UMKM yang fast respon juga gitu. Salah satu contoh buat UMKM lain.
1: Jadi tetap harus komunikasi yang terkoordinasi, komunikasi yang harus terjaga, biar pada saat kita mau mengantarkan, mau menyiapkan makan, mau menyiapkan makanannya juga bisa lebih cepat nyampe. Bisa lebih nyaman lah customer-nya gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir, karena mungkin udah mau habis di waktunya.
2: Betul.
1: Kita mungkin Kak Budi bisa kenalin nih ke kita. Mungkin banyak banget teman-teman yang belum tahu gitu, Pace Kurir itu seperti apa gitu. Apa aja layanan yang tersedia di Pace Kurir, dan gimana caranya biar kita tuh bisa memesan lewat Pace Kurir?
0: Ya, mungkin teman-teman Sobat Pro 2 ini baru mendengar ada nama Pace Kurir, atau mungkin sempat terlintas nama dari Pace Kurir tapi belum sempat merasakan pelayanan dari kami, kurir-kurir Pace Kurir. Mungkin yang kepo bisa langsung kunjungi Instagram admin, kunjungi Instagram kami, yaitu Pace Kurir Merauke MKK. Di situ juga bisa langsung memesan lewat Instagram untuk dicarikan kurir. Dan di Instagram tersebut juga mempromosikan beberapa UMKM yang sudah tergabung. Jadi kalian bisa langsung pilih-pilih menu-menu yang ada di sana. Dan misalnya pelayanan kami juga itu dinaungi sama admin-admin Pace Kurir. Jadi sehingga apa yang kita lakukan dikontrol. Jadi misalnya ada yang kurang serak dari pelayanan kami, misalnya ada harga yang tidak sesuai, itu bisa langsung diadukan oleh langsung diadukan ke admin Pace Kurirnya kami. Seperti begitu. Jadi kenyamanan dan pelayanan customer itu utama dan dijaga sekali sama kami dari Pace Kurir. Seperti begitu.
1: Pelayanan apa aja yang dikasih, yang diberikan sama Pace Kurir selain mengirimkan atau mengantarkan makanan?
0: Kami di Pace Kurir, kita selain antar jemput makanan, kami juga sering antar jemput orang. Bisa antar jemput anak sekolah, antar jemput orang tua yang pergi ke kantor, pulang kerja. Selain itu juga kami melayani orderan-orderan yang membutuhkan mencarikan barang-barang yang selain makanan, misalnya alat-alat motor, atau mencarikan perabotan-perabotan rumah tangga di toko, atau perkakas-perkakas bangunan, semuanya kita layani seperti begitu. Dan kami juga sering mendapat orderan-orderan kayak orderan-orderan ya, selain makanan itu sendiri gitu.
2: Orderan jauh.
0: Ya, orderan jauh. Misalnya pelayanan kami ini selain di dalam kota, kami juga melayani di luar seberang misalnya. Ya, paling jauh pernah kita mendapat orderan itu ada yang sampai ke Anasai, ada yang sampai ke SP8. Bahkan ini ketua kami sekarang lagi di Erong. lagi melayani orderan gitu.
1: Ini jauh banget ya.
0: Iya. Jadi kita kurir di Pace Kurir itu kita selain ada orderan di dalam kota, ya, kami juga terima orderan-orderan yang
2: di luar kota.
0: Ya. Yang mungkin mereka belum sempat ke kota untuk belanjakan barangnya mereka, itu bisa saja order lewat kami seperti itu.
1: Kalau misalkan berarti di Pace Kurir sendiri ini enggak hanya motor aja atau menyediakan mobil juga?
0: Kita sementara ini kita masih motor
1: aja.
0: Ya, teman-teman kurir kami semua motor.
1: Berarti itu Pak, ke Anasai, ke SP8, ke Aerob, ya, naik motor. Itu kalau misalkan itu sistem sewa atau sesuai kilometer?
0: Memang biayanya itu sudah ada ketentuan tarifnya dari admin Pace Kurir.
1: Oh.
0: Jadi misalnya dari kubrik itu sampai kubrik itu berapa, Semangga 2 itu berapa, atau mungkin ke Anasai berapa, Wasur berapa, itu sudah ada tarif yang sudah ditetapkan seperti itu. Dan memang saya rasa ini kurir ini sangat cocok untuk teman-teman yang ada di luar Kota Merauke, karena bahkan mereka mau ke sini saja mungkin membutuhkan waktu,
1: ya,
0: membutuhkan tenaga, apalagi jaraknya dengan cuaca Merauke yang sangat panas, bisa saja menggunakan Pace Kurir gitu. Bahkan kadang mereka, apalagi di sana kan ada beberapa jajanan yang misalnya kalau belanja kan saja itu harus jauh-jauh ke sini, misalnya mereka pengen rasa makanan-makanan viral, misalnya ada mixu, ada bingsu, mereka kalau ke sana kan dari sana ke sini kan jauh, jadi bisa order langsung lewat kurir, kita langsung menuju sampai depan rumah kayak gitu.
1: Sangat apa ya sebetulnya?
2: Efisien
1: ini.
2: Iya.
1: Bisa diantar langsung ke rumah nih,
2: iya,
1: gitu kan, bahkan, di tempat jauh.
2: Wah, bahkan keren. Ada juga yang ojek sampai Sermayam gitu.
0: Iya.
2: Ada.
1: Ini baru pertama kali saya dengerin sih kalau bisa sejauh itu sih.
0: Iya.
1: Nah, kita ke Kania dulu.
0: Iya.
1: Kalau misalkan buat Kania sendiri nih, sekalian promosi itu kan, sekalian diperkenalkan kan ya untuk kepada pendengar Pro 2 juga, teman-teman yang menonton di kanal YouTube RRD Merauke yang mungkin belum pernah nyoba juga nih nasi mala itu seperti apa, dan mungkin menu favorit yang paling sering dibeli sama teman-teman itu apa?
2: Untuk sahabat Pro 2 yang belum pernah tahu, mungkin belum apa ya, belum paham nasi mala, boleh dong kita coba. Ada di Pace Kurir juga, kita spesialisnya di nasi daun jeruk, dan lauk favoritnya di ayam betutu, dan perlu dicoba juga nasi daun jeruk bakarnya, itu beda dengan yang lain karena kita nggak pakai santan ya kak ya, iya, kita nggak pakai santan di nasi bakarnya, tapi memang nasi daun jeruk bakar namanya.
1: Enak sih pasti sih. Pengen nyobain.
2: Ada juga kita juga ada juga di IG dengan nasi _ma_aa, juga ada di Facebook ma_aa, juga ada di Pace Kurir juga. Kalau yang nggak mau ribet, nggak mau pergi nih ke rumah, bisa langsung ke Pace Kurir.
1: Oke. Siap. Terima kasih kak.
2: Terima kasih.
1: Nah untuk kita, sebelum diakhirin, kira-kira teman-teman Kania dan juga Kak Budi punya pesan-pesan gak nih buat anak-anak muda, anak-anak Gen Z gitu kan, tentang yang mungkin baru mau mulai usaha atau mau memulai sebuah pekerjaan kayak gitu kan. Kira-kira apa hal-hal yang mungkin bisa diberikan kepada teman-teman pendengar?
2: Jangan gengsi sih kak.
1: Jangan gengsi.
2: Mulai aja dulu. Jangan gengsi tuh, karena banyak anak-anak yang anak-anak muda zaman sekarang perlu kerjaan, tapi dikasih pekerjaan kayak apa ya, ngeledek gitu ya, gitu. Terus jangan gengsi hanya karena kurir itu justru banyak pengalamannya ya, di jalan mereka akan tahu semua hal yang ada di jalan kan. Terus jangan pernah ragu untuk memulai usaha. Saya saja awalnya itu gak disetujuin suami, tapi lama-kelamaan suami lihat usahanya mulai berkembang, dia justru yang support sekarang. ada support dari, kok belum bikin ini, kok belum bikin sambal, kok belum ini. Justru dulu yang cuek-cuek aja, ternyata dia yang sekarang mau bantu.
1: Yang support gitu. System terbaik ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau buat kamu di sini gimana?
0: Kalau dari saya, buat teman-teman yang di luar sana, tidak ada kata-kata penguatan, selama masih miskin kerja.
2: Ya.
1: Wah.
0: Selama masih miskin kerja. Americano, coffee latte, dan story-story estetik kalian tidak membuat kalian kaya. Jadi kerja terus. Itu aja.
1: Keren, keren, keren, keren. Kemudi, Kak Nur, terima kasih banyak udah hadir dan juga berbagi cerita sama kita, teman-teman Pro 2 dan penonton dari YouTube RRI Merauke. Dari obrolan hari ini ya sama Pro 2, kita bisa ngelihat gitu kan gimana UMKM dan juga pacik kurir dan kurir-kurir itu sebenarnya berada dalam satu ekosistem yang sama gitu sama Pro 2 dan saling membutuhkan gitu satu sama lainnya. Sementara sama untuk makin berkembang UMKM juga kan kita harus punya lingkungan yang luas gitu ya sama Pro 2 ya, dan juga gimana caranya makanan kita atau barang-barang kita itu bisa mencapai seluruh lini masyarakat di Indonesia.
2: Betul.
1: Jadi sesuai dengan tema hari ini ya, kalau misalkan tanpa kurir UMKM macet ya, dan tanpa UMKM kurir nganggur. Ya semoga aja nih Pro 2 dari cerita dari Kak Mia dan juga Kak Budi itu bisa menjadi inspirasi lah bagi kita semua ya Pro 2. Khususnya buat anak-anak muda Papua nih yang mungkin sekarang lagi mencari pekerjaan atau mencari peluang untuk berusaha gitu, Pro 2, berani dulu aja. Jadi jangan gengsi.

0: Cuma berdua.
1: Oke, itu ngomong berdua. Mungkin segitu aja untuk tamu kita di hari ini di tanggal 21 Juli 2026.

Oke, Rene Prodana Mire, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, baru saja kita mengikuti tamu kita ya. Ini Rene Pro 2 Merauke. Dan sekarang teman-teman Pro 2 udah kembali di siaran kami Pro 2 Nabire. Dan teman-teman Pro 2, kita masih dengan stretchernya sampai nanti di pukul 20 atau jam 8 malam. Dan bakal SD update informasi-informasi terbaru buat kamu dan pastinya menghibur teman-teman Pro 2 yang mungkin masih beraktivitas di sore hari ini atau yang lagi lembur ya. Tenang-tenang sambil dengerin radio ya. Bakal SD hadir menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. www.biang.co.id Biang Mobile Application.
0: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro 2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Kira Repro dan Wira, teman terbaik kamu masih menemani dengan suara ceria para Lesti, teman-teman Pro 2. Tahukah kamu, teman-teman Pro 2, ternyata sayur pepaya menjadi salah satu menu tradisional yang masih banyak digemari masyarakat Indonesia. Meski memiliki cita rasa yang memang sangat pahit yang khas, dan pepaya menyimpan beragam kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi secara seimbang. Nah, teman-teman Pro 2, pastinya daun pepaya ini mengandung berbagai nutrisi penting ya, seperti vitamin C, vitamin B, serat, kalsium, kalium, magnesium, serta antioksidan. Dan selain itu, daun pepaya juga memiliki enzim papain yang berperan membantu memecah protein sehingga mendukung proses pencernaan. Nah, jadi teman-teman Pro 2, menurut ahli kesehatan Kementerian Kemenkes Republik Indonesia, sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari mengonsumsi sayur daun pepaya ini antara lain membantu melancarkan sistem pencernaan, meningkatkan nafsu makan, serta menjaga daya tahan tubuh. Dan kandungan antioksidannya itu juga membantu melindungi sel-sel tubuh dari paparan radikal bebas. Dan dalam beberapa penelitian, ekstra daun pepaya juga diketahui berpotensi membantu meningkatkan jumlah trombosit pada penderita demam berdarah. Namun, para ahli mengingatkan bahwa daun pepaya juga tidak dapat menggantikan pengobatan medis, dan penggunaannya sebaiknya tetap berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Nah, selain dikonsumsi sebagai sayur bening, tumisan atau lalapan, dan pepaya juga dapat diolah dengan berbagai cara untuk mengurangi rasa pahit, seperti direbus bersama daun jambu biji, terus tanam liat bersih atau sedikit garam sebelum dimasak. Meski juga teman-teman Pro 2 ini memiliki banyak manfaat, ketika konsumsi daun pepaya ini sebaiknya jangan terlalu berlebihan ya. Jadi bagi ibu hamil, ibu menyusui, maupun seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum mengonsumsinya sebagai pengobatan herbal. Nah, dengan kandungan nutrisi yang melimpah dan mudah diperoleh, sayur daun pepaya ini dapat menjadi salah satu pilihan menu sehat dalam pola makan sehari-hari. Namun, untuk Pro 2, manfaatnya ini akan lebih optimal apabila diimbangi dengan konsumsi makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik, serta gaya hidup sehat. Ya, jadi ngomong soal daun pepaya, Lesti ini salah satu orang yang suka banget makan daun pepaya, teman-teman Pro 2, apalagi waktu Lesti hamil. Aduh, hampir tiap hari tuh ngidamnya daun pepaya, daun pepaya, daun pepaya. Dan terus kalau mau makan itu masaknya harus tumis tuh minyaknya banyak, terus bumbunya juga banyak, ditambah ricanya juga harus banyak biar makan daun pepaya itu selain pedis, pahit, berminyak dan enak. Oke, jadi seperti gitu ya teman-teman Pro 2. Ya, mungkin kamu juga sama seperti Leslie, kalau makan daun pepaya itu pokoknya harus bumbunya tuh harus banyak, terus pedis gitu ya teman-teman Pro 2. Dambanku, nona hanya kau yang ku tunggu. Nah, teman-teman Pro 2, sambil Lesti menemani kamu dengan lagu-lagu hiburan di sore hari ini ya. Dan nanti sesaat lagi kita akan mendengarkan Tahrim dan Asa Maghrib di daerah Kabupaten Nabire.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, Rere Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, saatnya kita akan mendengarkan Tahrim dan Asa Maghrib di daerah Kabupaten Nabire dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, Rari Prodona Bire, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Sorak Ceria bareng Lesdi. Kali ini saya mau share buat teman-teman Pro2 terkait dengan manfaat sagu ya bagi kesehatan. Nah, jadi teman-teman Pro2, sagu ini merupakan salah satu pangan lokal khas Indonesia yang telah lama menjadi makanan pokok masyarakat di wilayah timur seperti di Papua, Maluku, Sulawesi, dan juga di Kepulauan Talaut. Dan selain menjadi sumber karbohidrat, sagu ini juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, sehingga semakin diminati sebagai alternatif pengganti nasi. Sagu itu mengandung karbohidrat kompleks yang mampu menjadi sumber energi bagi tubuh. Nah, kandungan tersebut ini juga membantu memenuhi kebutuhan kalori harian sekaligus menjaga stamina, terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas fisik tinggi. Jadi energi dari sagu ini dilepaskan secara bertahap sehingga tubuh itu tetap bertenaga lebih lama. Nah, selain sebagai sumber energi, sagu juga mengandung pati resisten yang berfungsi sebagai prebiotik. Jadi kandungan ini membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus sehingga dapat memperlancar proses pencernaan dan juga mengurangi resiko sembelit.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Kuprasan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Oke, 10,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman produknya di studio. Pukul 19:15 waktu Indonesia Timur. Nah, kali ini kita akan bahas tentang ikan malalugis. Nah, ini penasaran teman-teman produknya. Ikan malalugis ini merupakan salah satu jenis ikan pelagis yang banyak banget ditemukan di perairan Sulawesi. Dan ini juga menjadi hasil tangkapan penting ya bagi nelayan. Nah, selain memiliki nilai ekonomi, ikan ini juga dikenal kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Ikan malalugis ini mengandung protein berkualitas tinggi teman-teman produknya yang berperan dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Dan selain itu, ikan ini juga mengandung asam lemak omega-3 seperti EPA dan DHA yang baik banget untuk menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi otak, serta membantu mengurangi resiko peradangan dalam tubuh. Dan manfaat tersebut ini juga, teman-teman produa, serupa dengan berbagai iklan pelagis kecil yang kaya omega-3. Tak hanya itu, ikan malalugis juga mengandung vitamin dan mineral penting seperti fosfor, kalium, dan zat besi yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang, membantu pembentukan sel darah merah, serta mendukung metabolisme tubuh. Nah, dengan kandungan lemak yang relatif rendah dan protein yang tinggi, ikan ini menjadi pilihan menu sehat bagi masyarakat. Nah, selain itu, teman-teman produa, para ahli gizi dari Kemenkes Republik Indonesia menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara rutin sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Pengolahan yang sehat seperti dikukus, dipanggang, atau direbus dapat membantu mempertahankan kandungan nutrisi ikan, sehingga manfaatnya itu bagi kesehatan dapat diperoleh secara optimal.

0: Mau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: love.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Produser. Teman terbaik kamu.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, teman-teman Broadway di studio pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur, dan kita cukupkan dulu untuk sore ceria. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Broadway yang udah menemani Lesti mulai dari santai siang sesi kedua sampai sore ceria. Next, bakal Lesti menemani teman-teman Broadway dengan jaga malam ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama saya Lesdi Deklerek.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama, teman-teman Pro 2, kita mulai dari Komisi 1 DPR RI mengingatkan pelibatan TNI Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dan pernyataan tegas ini diungkapkan Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia Utut Adianto. Politikus PDIP ini menegaskan bahwa pentingnya mencegah terjadinya moral hazard dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang paling kita jaga di Republik ini kan moral hazard. Disuruhnya begini, petugasnya dijamin ada tugas tambahan. Ini yang harus dijaga.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, Komisi 7 DPR Republik Indonesia kebut pematangan draft rancangan undang-undang tentang kawasan industri. Pasalnya saat ini tengah disusun legislatif sebagai bentuk memperkuat penegakan sanksi dan juga partisipasi publik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, Komisi 7 DPR RI mengkritik perusahaan di kawasan industri Tangerang karena pelaksanaan TJSL dan juga penyerapan tenaga kerja lokal yang dinilai jauh dari harapan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pola penyaluran TJSL melalui bantuan selama ini hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh sektor-sektor krusial bagi masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Demikian Info Pro 2 di malam hari ini, teman-teman Pro 2, untuk edisi hari Selasa 21 Juli 2026 yang dilansir dari rri.co.id.

90,1 MHz, teman yang terbaik kamu. Teman-teman Bro Dwi di studio pukul 20 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya menemani kamu 1 jam dengan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alsi teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.

Ha ha ha ha!

0: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Di studio pukul 20 lebih 45 menit ya waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman Pro 2, menjadi seorang ibu seringkali diidentikan dengan peran tanpa batas. Kali ini kita akan bahas tentang peran seorang ibu ya, teman-teman Pro 2. Aduh, kalau ngomong soal ibu nih kayak sedih juga nih, teman-teman Pro 2 ya. Nah, jadi teman-teman Pro 2, menjadi seorang ibu tuh seringkali diidentik dengan peran tanpa batas yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran demi kebahagiaan keluarga. Dari mengurus rumah tangga, menyiapkan kebutuhan anak, hingga mendampingi suami. Jadi, agenda harian seorang ibu tuh seolah tidak pernah habis gitu ya, teman-teman Pro 2. Dan sayangnya, saking sibuknya merawat orang lain, tidak sedikit ibu yang menomorduakan bahkan melupakan kesehatan diri mereka sendiri. Nah, teman-teman Pro 2, seorang ibu itu adalah jantung dari sebuah keluarga. Mengabaikan kesehatan fisik dan mental diri sendiri itu bukan bentuk pengorbanan yang bijak, melainkan sebuah bom waktu yang memang bisa merugikan seluruh anggota keluarga. Yang pertama, dampak buruk jika ibu tuh lupa merawat diri. Nah, ketika tubuh dan pikiran terus dipaksa bekerja tanpa jeda untuk beristirahat, dampak negatifnya tuh akan mulai bermunculan, yaitu kelelahan kronis. Jadi ibu tuh menjadi mudah lelah secara fisik, rentan jatuh sakit, dan sistem imun tubuh tuh menurun. Yang kedua, ketidakstabilan emosi. Jadi pikiran yang stres membuat ibu tuh menjadi mudah cemas, gampang marah, sensitif, hingga depresi. Yang berikut, suasana rumah itu menjadi tegang. Jadi teman-teman Pro 2, emosi negatif seorang ibu itu tanpa sadar akan menular kepada anak dan suami, sehingga komunikasi di dalam rumah itu menjadi kurang harmonis. Nah, jadi teman-teman Pro 2, mengapa kesehatan fisik ibu itu mutlak? Jadi teman-teman Pro 2, kesehatan fisik itu adalah modal utama bagi seorang ibu untuk menjalankan aktivitas harian. Jadi fondasi aktivitas seorang ibu itu mengurus rumah tangga membutuhkan stamina yang prima. Tanpa tubuh yang sehat, tugas harian itu akan terbengkalai. Dan menjaga pola makan, kecukupan tidur, dan menyempatkan olahraga ringan itu akan menjauhkan ibu dari penyakit di masa tua nantinya. Nah, jadi saat ibu mempraktikkan gaya hidup sehat, anak-anak itu akan meniru kebiasaan baik tersebut sejak dini. Nah, yang berikut pentingnya menjaga kesehatan mental ibu. Jadi teman-teman Pro 2, glow up tidak hanya soal penampilan fisik ya. Jadi glow out itu bukan soal penampilan fisik saja, tetapi juga ketenagaan batin. Nah, ibu bahagia, keluarga bahagia. Jadi ketika kesehatan mental ibu terjaga, ia tuh akan memiliki cadangan kesabaran dan energi positif yang cukup untuk mengasuh anak-anak dengan kasih sayang. Dan yang berikut, mencegah gangguan psikologis. Jadi mengambil jeda untuk diri sendiri itu membantu mengurangi resiko stres berat hingga gangguan kecemasan. Dan yang berikut, pikiran yang jernih itu membuat ibu lebih tenang dan bijak dalam menyelesaikan berbagai masalah rumah tangga. Nah, jadi teman-teman Pro 2, selanjutnya itu langkah kecil memulai self-care untuk ibu super sibuk itu. Yang pastinya silakan sisihkan waktu 15 menit sehari untuk seorang ibu. Jangan sungkan meminta bantuan ya. Jadi kalau seorang ibu tuh kita jangan sungkan ya minta bantuan. Tidur yang cukup, teman-teman Pro 2, karena dengan tidur yang cukup itu kita usahakan untuk ikut beristirahat saat anak itu juga sedang tidur, atau buat jadwal piket malam bersama suami jika memang memiliki bayi gitu, teman-teman Pro 2. Jadi ingatlah wahai seorang ibu ya, ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia, kita itu tidak bisa menuangkan air dari teko yang kosong gitu. Kita tidak akan bisa merawat keluarga dengan optimal jika diri kita sendiri tuh tidak sehat, jika diri kita sendiri tuh sedang rapuh dan juga sedang yang namanya kelelahan gitu, teman-teman Pro 2. Nah, jadi mulai hari ini bagi semua ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia
Kita harus sayangi diri kita terlebih dahulu agar kita tuh memiliki energi dan kebahagiaan yang utuh untuk disalurkan kepada keluarga tercinta.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Oke, 10.01 MHz, teman terbaik kamu. Teman memproduksi di studio pukul 20.54 waktu Indonesia Timur. Gak terasa kita akan mengakhiri untuk jaga malam ya, teman-teman produa. Dan juga pastinya di studio pukul 20.54 saatnya Lesti pamit, teman-teman produa. Nantinya di pukul 9 kita akan bergabung dengan Produ Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Selamat malam, sampai ketemu besok pagi. Bye-bye.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga.
2: Kita akan bermain ketoprak.
3: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
2: yes,
3: hari ini.
2: Betul, karena malam hari ini spesial.
3: Ya yep.
2: Karena we're gonna use English
3: tonight. Ah, this is English Corner.
2: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
3: Oke. Tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
2: Betul.
3: Kira-kira
2: pakai pantun.
3: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
2: Iya bener.
3: Pokoknya
2: nanti kan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja rilis single terbarunya.
3: Betul.
2: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
3: Absolutely.
2: Keren. Keren.
3: Perhaps.
2: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
3: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein juga.
2: Betul, Elan jago kok. Ya udah teman Brodo, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
3: Music Live Chat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: 0811
0: belum ya, belum ya. Kita ngomong dulu dong. Kita ngomong dulu.
1: Selamat
0: dong.
1: Malam Jakarta.
0: Yeay, masih barengan sama Alan dan Edit di malam hari ini. Jaga malam menemani kamu ya.
2: Something we may not be able to deter before this day is done, we shall be faced with an unthinkable decision.
1: Itu Batman.
0: Bukan beda. Gundala. Ini baru aja kamu dengerin tadi adalah trailer dari Avengers Doomsday yang terbaru nih.
1: Bener, gue ngerasa karena makin dekat waktunya ya, makin excitednya itu makin ada gitu. Tapi yang gue takutin adalah ketika excited gue udah tinggi, ekspektasi gue juga
0: makin tinggi. Iya, jujur.
1: Dan nanti ketika nonton filmnya,
0: drop.
1: Iya. Gak bagus
0: Iya. Dan kalau gak salah film-film kayak gini kan pasti durasinya 2 jam ke atas gak sih? Ini kan kalau gak salah 2 jam 45 menit kan hampir katanya 3 jam, ya? Hampir 3 jam lu bayangin kalau misalkan hampir 3 jam ekspektasi lu dipenuhi ketumbangan kan.
1: Iya, apalagi maksudnya disini kan udah bergabung ya. Kayak Marvel-nya Captain America dan kawan-kawan.
0: X-Men
1: juga
0: gila.
1: Terus ada Shang-Chi juga tadi kan.
0: Iya bener.
1: Lord of the Ring.
0: Iya, Juragan Cincin. Itu Juragan Cincin kalau itu. Bukan. Ini pokoknya dari MCU nih udah ngumpul nih di sini.
1: Iya.
0: Tuh bener. Ada siapa, Falcon namanya.
1: Iya, Falcon.
0: Falcon.
1: Iya benar.
0: Kalau orang Sunda?
1: Falcon.
0: Iya. Dan kalau misalkan gue cek ini kayaknya yang dari original Avengers sisa Thor ya kalau gue lihat. Iya gak sih? Thor gak sih?
1: Falcon termasuknya kan iya.
0: Falcon kan Avenger. Gantiin Kapten.
1: Iya
0: kan. Gantiin Kapten.
1: Ininya Avengers.
0: Subasa tapi.
1: Salah. Kapten Kibil. Kapten Kibil.
0: Dia, lu bayangin waktu mau assemble dia pegang gitar ya. Berangkat. Gue gak kepikiran itu.
1: Kapten
0: Kibil. Iya.
1: Kapten Amerika megang apa?
0: Armor, tameng.
1: Kapten Kibil megang gitar.
0: Agak janggal tuh kalau pas di summon tiba-tiba keluar dari portal Changcuters.
1: Changcuters assemble.
0: Kapten Kibil. Iya, itu tadi trailernya teman berdua dari Avengers Doomsday. Betul. Yang katanya ya, si Doomsday-nya kan si
1: Robert Downey
0: Jr. Robert Downey lagi.
1: Benar. Gue ya banyak ini sih, maksudnya masih banyak rumor-rumor yang beredar.
0: Bener.
1: Akan seperti apa jalan ceritanya ya kan.
0: Kira-kira dia bakal membawa Tony Stark lagi gak? Apa jadi Dr. Doom aja?
1: Nah ini kan sebenarnya gue lupa ceritanya gimana ya. Cuman katanya ini kayaknya masih apa bahasanya,
0: terkait.
1: Bukan. Dia ngebuat sebuah apa?
0: Prequel.
1: Bukan.
0: Apa sih?
1: Gitulah.
0: Spin off.
1: Bukan spin off.
0: Apa sih? Apa sih kata yang lu cari itu apa? Apa kata yang lu cari? Gue bercoba membantu deh dari tadi. Kayaknya nemu. Apa?
1: Yang dipercaya. Konspirasi.
0: Konspirasi. Susah banget.
1: Hilang bro.
0: Iya.
1: Konsep itu hilang.
0: Iya.
1: Kayak banyak konspirasi yang terjadi kalau si ternyata Dr. Doomsday itu adalah Tony Stark yang sebenarnya.
0: Oh, yang mokap siapa dong?
1: Doomsday.
0: Masa tuh keren.
1: Gitu loh, pokoknya banyak konspirasi yang bilang kayak gitu.
0: Kayak
1: sebenarnya Robert Downey Jr. yang di Doomsday ini adalah si aslinya dari atau apanya gitu, pokoknya ada kaitannya sama si Tony Stark.
0: Kalau gue yang gue tahu ini tuh dari alternate universe gitu loh, Dit. Jadi kayak di universe yang lain Tony Stark tuh jadi Doomsday.
1: Iya,
0: kayak gitu ya.
1: Masih banyak konspirasi.
0: Iya, itu gara-gara si Doctor Strange udah buka multiverse tuh, jadinya bener. Mulai banyak. Ya begitulah.
1: Jadi segala kemungkinan tuh kayak bisa diwajarkan gitu. Jadi gak ada moment of surprise ya.
0: Iya, kalau dulu kan zaman mungkin masih film Thor, masih film Captain America, masih film Iron Man, itu semua logis lah ya.
1: Iya, maksudnya
0: masih
1: kayak
0: agak logis.
1: Kalau ada sesuatu yang mengejutkan juga jadi terkejut banget.
0: Iya. Kaget gitu.
1: Iya.
0: Gue cari suaranya mau
1: gak? Gak usah. Terlalu beneran. terlalu beneran.
0: Baru mau gue cari suaranya.
1: Iya, maksudnya jadi gitu loh. Ada, ada surprise, jadi ada wahnya gitu loh.
0: Bener.
1: Akhirnya ketika dia multiverse ini jadi kayak, ya kan ada multiverse.
0: Iya,
1: kan?
0: Jadi,
1: soalnya lo bisa diapa-apain gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Ceritanya bisa diapa-apain. Jadi semua bisa, ya secara logis bisa masuk logis. Masuk
0: jadi akal, jadi gitu. Itu alasan utama si orang-orang ini bisa assemble ya, bisa ketemu ya.
1: Itu alasannya.
0: Iya, kan.
1: Maksudnya, gue yakin di situ ada faktor bisnisnya yang juga akhirnya membuat ceritanya seperti itu akhirnya.
0: Iya, benar-benar, benar-benar. Dan juga gue nggak tahu ya, apakah akan pencinta Marvel bakal ngerasa ini terlalu di milking atau gimana. Tapi gue rasa ya mereka akan tetap cari cuan dengan cara apapun sih.
1: Benar.
0: Gitu kalau menurut gue.
1: Menurut gue kayaknya dari tadi yang belum kelihatan adalah siapa yang Brad Pitt. Eh kok Brad Pitt sih? Siapa namanya yang main Jurassic Park juga?
0: Oh si ini, Star-Lord.
1: Star-Lord. Si Star-Lord belum kelihatan ya?
0: Belum ya, sih. Kalau di film terakhir dia ini kan, di film terakhir dia
1: pensiun kan?
0: Pensiun.
1: Pensiun.
0: Kan dia, iya, kan? Di bumi.
1: Iya kan? Nah, ini belum kelihatan.
0: Apakah dia emang pensiun beneran?
1: Heeh, atau nanti ikut-ikutan?
0: Iya, benar. Karena Edith suka banget sama apa? Guardian of Galaxy.
1: Guardian of Galaxy. Benar, itu menurut gue yang sekarang selain Spider-Man, cerita yang masih oke itu.
0: Iya. Itu juga. Galaxy. Oh iya, dan Spider-Man juga ya, dia tuh mau keluar juga ya?
1: Benar. Ini di akhir bulan ini, Spider-Man 29, 28 gitu gue lupa.
0: Gue ngeliat trailer Spider-Man sih ini ya, apa kostumnya kayak beda banget ya.
1: Iya,
0: beda kan, banget ya.
1: Ini kan ceritanya dia kayak mengalami evolusi gitu loh.
0: Iya.
1: Si gen
0: mutasi
1: serangga. Gen Spider-Man-nya gitu kan.
0: Iya benar.
1: Dan terakhir juga dia yang apa yang hilang kan?
0: Oh si, di snap.
1: Dia di snap itu hilang kan?
0: Iya benar.
1: Yang akhirnya si siapa MJ-nya sama temennya itu kan enggak kenal sama Spider-Man kan?
0: Iya benar. Si aduh siapa lagi temen yang gendut ya? Lupa gue.
1: Gwen.
0: Bukan cewek itu namanya cewek. Siapa ya?
1: Ya gitulah.
0: Iya. Oke, nah kira-kira teman berdua apakah lu penasaran nih dengan Avengers Doomsday atau ternyata lu udah mulai bosen nih atau terakhir lu nonton Avengers yang
1: pertama.
0: Yang pertama. yang masih di New York.
1: Karena The First Avenger.
0: Iya, bukan itu prequel kalau itu. Itu prequel tuh. Masih sama Bucky ya.
1: Aduh, iya. Eh, Bucky juga enggak ada ya berarti ya?
0: Harusnya sih ada.
1: Kan dia masuk ke Batman sekarang.
0: Enggak, kan dia buat ini, bawa bendera. Bucky.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Edit dan juga Ellen, nemenin lo di Jaga Malam, jangan kelam malam-malam.
0: Betul, tadi kita sempat ngebahas sedikit tentang Avengers Doomsday. Yes, yang bener. Kayaknya banyak banget teori sebenarnya di ternyata.
1: Bener sih, tapi emang teori yang paling kenceng itu adalah teori di mana ya bener, si Tony Stark itu adalah
0: Dr. Doom.
1: Dr. Doomsday sebenarnya. Dan maksudnya anaknya siapa?
0: Howard.
1: Namanya Howard Stark. Howard Stark. Itu ada sebenarnya, ada yang lain gitu.
0: Bisa.
1: Kan.
0: Iya.
1: Si Tony Stark adalah anak angkat sebenarnya.
0: Iya. Itu jadi salah satu teori yang paling banyak dikonsumsi sama pencinta konspirasi Marvel ya.
1: Paling santer lah.
0: Paling santer. Paling gamang. Apalagi bahasanya begitu.
1: Ya gitu lah.
0: Pokoknya paling sering dibicarakan sama pencinta konspirasi Marvel.
1: Benar.
0: Kalau lu percaya juga?
1: Gue ya seru-seru aja sih buat ngebahas sih.
0: Gue maksudnya
1: ya hal itu cuman seru aja buat bahasan.
0: Gitu. Iya.
1: Percaya nggak percaya ya udah nanti nonton filmnya aja.
0: Kalau gue sebenarnya gue menyayangkan, ya gue bukan menyayangkan gimana sih. Cuma maksud gue tuh sebenarnya mulai menyukai karakter Black Panther tuh waktu di film tuh.
1: Iya.
0: Iya nggak sih?
1: Bener.
0: Kayak gue berharap ini bakal sering muncul gitu.
1: Iya. Cuman kan ya emang ya. Ya tragedi di dunia nyata kan berbeda gitu kan.
0: Jadi kayak ya memang harus digantikan. Cuma gue juga sebenarnya gak kecewa sih dengan Black Panther 2 ya.
1: Benar.
0: Iya kayak gitu, terlalu agak sedikit memaksakan.
1: Tapi ya gitu namanya, maksudnya ya namanya juga apa ya, berbisnis juga.
0: Iya
1: ya.
0: Balik lagi.
1: Ada unsur bisnisnya pasti.
0: Butuh cuan pasti. Bener. Marvel gitu.
1: Benar.
0: Tapi kalau dari ini nih, dari Avengers Doomsday, apa yang paling lo tunggu sebenarnya?
1: Doomsday, gue sebenarnya nunggunya adalah ya itu sih, apa yang terjadi ketika Avengers, Marvel, Fantastic Four. Marvel,
0: Power Ranger,
1: X-Men,
0: Kamen Rider,
1: aduh,
0: Ultraman,
1: masuk ke kacang.
0: itu zaman kita kecil tuh, Kamen Rider Yuki kalau itu.
1: Yuki, iya kan, yang berantemnya di dalam kacang.
0: Iya, kan? Yang naga sama kelelawar kan. Iya. Itu dulu di Indosiar tuh dulu tayangnya.
1: Itu seru.
0: Itu Kamen Rider Yuki tuh. Kalau yang jujur ya, sebenarnya kayak terakhir tuh berarti Avengers Endgame ya. Endgame itu berarti udah lama banget ya.
1: Lama banget ya, berapa tahun lalu ya?
0: Lama banget. Karena kita terakhir mungkin yang paling dihibur sebenarnya antara sama yang Guardian of Galaxy sama yang Spider-Man. Itu yang terakhir tuh.
1: Iya, setelah itu kan, maksudnya setelah Avenger itu kan yang rilis kan si Captain Amerika ya.
0: Captain America yang baru, sama si ini yang ramean siapa?
1: Thunderbolt. Sama Spider-Man kan.
0: Iya benar. Benar itu tuh. Ya mungkin ini akan membawa cerita baru gitu, karena kan memang udah banyak series dan juga banyak banyak film-film sendiri yang udah dirilis juga gitu.
1: Benar. Tapi menurut gue, saran gue adalah ketika lu nonton Marvel zaman sekarang ini, gak usah berekspektasi.
0: Iya benar.
1: Gak usah. Ya lu boleh masih seru-seruan bahas konspirasi teori itu
0: macam.
1: Cuman ketika lu mau nonton filmnya.
0: Iya. Yeah.
1: Buang aja ekspektasi.
0: Itu di tongkrongan aja tuh. Iya, itu buat di tongkrongan aja.
1: Udah, daripada lu nonton kecewa banget.
0: Iya, benar.
1: Sedih kecewa aja gitu.
0: Iya, benar. Paling enggak lu, maksud gue lu adik boleh, cuma jangan kayak lu tau enggak yang abang ojol yang nonton One Piece tuh.
1: Kenapa?
0: Gua nonton One Piece baru sampai nangis tuh cuma di One Piece, Bang. Ada ojol yang ngomong kayak gitu.
1: Okay.
0: Baru sekali tuh Luffy ngomong pakai balon hati. Gitu gue liat tuh kayak, wah, ada orang lain nonton One Piece banget kayaknya nih.
1: Iya, benar. Maksudnya ya udahlah, jangan terlalu
0: fanatik
1: banget. Karena balik lagi, semua itu adalah bisnis.
0: Bisnis.
1: Jadi apapun yang terjadi pasti bisnis yang utama.
0: Betul. Tapi Naruto tamat, Dit.
1: Iya.
0: Berarti
1: mau jadi live action.
0: Oh iya, benar.
1: Benar kan?
0: Benar. One Piece juga. One Piece belum tamat ya udah jadi live action deh.
1: Iya, makanya
0: kita enggak tahu sampai kapan tuh One Piece.
1: Tapi kan sekarang Naruto di Boruto.
0: Iya, kurang lah. Gimana teman berdua, kalau lo ada teori yang lo percaya apa enggak kira-kira, dan juga kira-kira apakah lo punya prediksi tersendiri terhadap Marvel?
1: Boleh sering-sering mulai cerita ya.
0: Betul.
1: Karena kita emang anaknya film banget.
0: Parah. Kita kan ini banget, sineas banget ya. Kita sineas banget, insan sineas banget.
1: Insan
0: sineas banget. Edi tuh tidurnya di bioskop.
1: Asik. Kaya bener gue. Kaya bener. Nyewa satu studio aja.
0: Gopay tau, Dit, sekarang paling. Hah? Lo tau si Jivi ada yang paket ini gak? Ngucapin ulang tahun ada. Pasangan. Itu tau, Gopay tau. Tuh.
1: Oh, Gopay.
0: Gopay. Yeah.
1: Satu. Tapi kan bisa satu sewa satu studio bisa kan?
0: Bisa juga berapa tuh. Bisa aja. Juga. Itu buat apa ya biasanya?
1: Iya.
0: Nikah. Bisa. Ada tau yang buat nikah? Iya. Yeah. Iya kan?
1: Bisa. Atau mungkin nobar.
0: Iya, yeah, nobar.
1: Bisa.
0: Konser biasanya
1: konser,
0: kan?
1: Bisa. Konser bisa. Biasanya kayak K-pop gitu kan. Sewa satu studio buat.
0: Bener.
1: Nonton live konsernya biasanya.
0: Iya, benar-benar. Pokoknya apapun yang mau lakukan di bioskop itu, lo harus tahu bahwa lo melakukannya dengan dari hati ya.
1: Betul. Apapun yang lo lakuin di bioskop itu, percayalah ada CCTV. Ada dong.
0: Ada. Jadi, untung gue gak ngapa-ngapain di bioskop.
1: Gua cuma nonton sih.
0: Iya, gue mah di bioskop aman gue.
1: Mata gue sih nonton.
0: Iya.
1: Nonton orang. Wah, nonton orang lagi.
0: Enggak mungkin karena mereka pasti di belakang.
1: Iya sih.
0: Pasti di HP gue. Keterangan dong.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat pagi Bro di Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kaki. Jujur kaki. Soalnya mic-nya belum di depan muka. Belum di depan mulut gue mic-nya. Jadi lu yang masuk.
0: Bener-bener. Masuk Mas. Kata gue, kok terlalu jujur siarannya Mas?
1: Terlalu lugas.
0: Terlalu apa adanya Mas. Iya sih, kita harus mencintai apa adanya.
1: Bener kan? Oke, harus lugas biar orang tuh tahu bahwa kita kode-kodean juga di sini. Masih.
0: Tapi ya sih, somehow ya, gue ngelihat kayak misal ada acara-acara TV atau acara-acara besar atau mungkin apalah event sesuatu, gue lebih penasaran ke belakang layarnya sih.
1: Di backstage-nya,
0: maksudnya kayak orang-orang pada ribanya, ngapain?
1: Iya
0: gue kadang penasaran. Daripada maksudnya apa yang kita lihat di depan panggung.
1: Oh, itu udah rapi tuh.
0: Itu udah rapi kan?
1: Udah rapi.
0: Maksudnya di balik itu kan kayak ada
1: ribuhnya,
0: ada dimarahin, ada marah-marah.
1: Kayak gini aja dit, lu kalau ngelihat di restoran kan kita ngelihat yang udah disajiin kan. Di dapur kan lu tahu.
0: Lu kalau nonton The Bear capek banget isinya marah-marah semua.
1: Lu kalau nonton The Hell's Kitchen tuh buah udah kata kotor semua tuh.
0: Bener, Gordon Ramsay.
1: Gordon Ramsay.
0: Iya, sih itu seru sih. Kadang ya kita ngelihatnya seru sih. Cuman ya balik lagi mungkin yang profesi di sana juga ada kalanya.
1: Wah, kacau.
0: Pressure banget.
1: Mental, cuy.
0: Mental. Bener.
1: Orang kan kalau masak kadang ada yang cuma pengen seneng-seneng aja.
0: Betul.
1: Lu kalau kerja di dapur, enggak bisa lu seneng-seneng.
0: Harus cepet, harus aset.
1: Iya.
0: Mentalnya harus kuat. Kalau nggak kuat mental.
1: Mental. Kalau ngerok metal.
0: Metal, bener.
1: Tapi kalau ngomongin mental yang kuat gitu ya, lo harus dengerin lagu terbarunya Bernadia di album yang barunya, cuy.
0: Oh, apa tuh?
1: Gue lagi dengerin satu lagu nih dari Bernadia, judulnya Peluk Aku Sekarang.
0: Ah, ini enak sih.
1: Iya nggak sih?
0: Gue enak banget, ini enak.
1: Ini kayak Bernadia tuh nyuruh gitu.
0: Iya.
1: Peluk aku sekarang.
0: Yuk. Dengerin sekarang.

0: banget.
1: Iya, cuman dia emang nyanyi gak sampai salto.
2: Enggak dong, enggak dong. Kalau itu sirkus namanya.
1: Tapi ada yang bilang juga kalau Bernadia ini adalah Lizzie McAlpine-nya Indonesia.
2: Iya,
1: iya. Maksudnya dengan lagu-lagunya ya agak-agak gimana banget. Kayak agak sendu, cuman gak yang sendu galau sedih banget.
2: Iya. Dia tuh
1: kayak ngiris dikit-dikit.
2: Iya. Mengutarakannya kayak ngomong aja gitu.
1: Benar.
2: Kayak ngomong apa adanya banget gitu.
1: Benar. Tapi kalau di lagu ini yang menarik adalah karena gue udah lihat videonya, karena dibikin barengan sama Perunggu kan.
2: Iya. Yeah.
1: Bareng sama Perunggu, gue lihat beberapa VT-nya juga yang awalnya kayak, wah lagu apa nih kayaknya sama Perunggu ya.
2: Iya kan.
1: Sama Perunggu tiba-tiba. Tapi emang hasilnya juga,
2: wah gila.
1: Somehow musiknya Perunggu banget.
2: Iya benar. Beat drumnya tuh perunggu banget. Parah. Tapi gue gak menyayangkan ya, sebenarnya durasinya tuh pendek banget. 2 menit.
1: Benar.
2: 2 menit.
1: Gue gak tau mungkin mungkin kayak industri sekarang, kayak gue pernah denger kayak 2 minute rules gitu.
2: Iya.
1: Kayak lagu-lagu sekarang tuh mostly 2 menitan.
2: Iya,
1: kalau dulu kan 4 menit, 5 menit bahkan gitu kan.
2: 3 menit kan standar dulu ya.
1: Benar.
2: Kayak gue tuh sebenarnya seneng banget sama lagu ini gitu. Ayolah Nat, tolonglah.
1: Aduh, mainlah.
2: Ayo. Kepro 2 ya. Ayolah.
1: Benar.
2: Bisalah. Kepro 2.
1: Benar. Tapi selain lagu ini gue juga suka Laut yang Tenang.
2: Itu
1: juga sebenarnya ceritanya lucu karena emang itu bercerita tentang dia enggak tahu mau nulis apa.
2: Dia mentok.
1: Dia mentok mau nulis apa, akhirnya bikin Laut yang Tenang.
2: Dan dia lagi posisinya di laut waktu itu.
1: Enggak dong. Itu istilah aja. Kalau enggak salah ini tuh sama Hindia deh bikin
2: Laut yang Tenang tuh, kalau enggak salah track pembuka enggak sih di album ini?
1: Iya, pembuka.

0: Somehow ya gue ngerasa Beradi tuh karakter nyanyinya mirip Billie Eilish. Dia tuh sebenarnya suaranya powerful, cuma dia ambil rendahnya.
1: Dia suara alto emang.
0: Suara alto, tapi dia nyanyinya soft.

0: Ada Laut Yang Renang, terus juga ada Rabun Jauh ya.
1: Benar, Rabun Jauh kan udah dirilis duluan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Benar-benar. Ini di Laut Yang Renang ada lirik hampir lupa cara menulis hidup terlalu lurus air-air ini. Itu yang di apa kayak cerita awalnya.
0: Beneran gitu. Itu ya. Beneran, terjadi kayak, ya.
1: Bingung mau nulis apa karena hidup lagi ya baik-baik aja.
0: Iya.
1: Udah lu tulis itu aja.
0: Wis, iya sih bener. Nah jadi emang gue nggak tahu ya, berarti dia kayaknya kan dia nggak kos ya Dit ya.
1: Iya,
0: kayaknya bener. Dia punya banyak bener. Waktu untuk menulis hal-hal di sekitar dia dengan lugas gitu.
1: Bener.
0: Iya sih.
1: Bener. Dan ini dibantu sama Baskara Putra sama Enrico juga.
0: Iya. Yeah. Nah ini ada partnya kayak gini ya.
2: Patut dicurigai.
0: Di bagian itu sebenarnya kayak ini ya, apa ada peran antagonis banget di situ.
1: Nah, iya. Curiga.
0: Iya benar.
1: Dia curiga. Nah, kan?
0: Iya.
1: Bentar. Ini apa nih? Kok lagi tenang-tenang aja, baik-baik aja. Jangan-jangan nanti akan ada sesuatu nih.
0: Ah itu.
1: Akhirnya dibelokin ke situ.
0: Iya benar-benar. Iya. Bahkan untuk lagu yang nggak tahu menulis apa jadi lagu.
1: Jadi bro. Gila, apapun bisa jadi lagu sekarang.
0: Gila ya kamu Nat ya. Maksudnya kamu gila keren banget, talented banget gitu loh.
1: Baskara hebat.
0: Oh iya Baskara. Baskara juga hebat. Cuma kan ini ada di albumnya Beradia gitu.
1: Iya, lagi dia.
0: Bener. Luar biasa Beradia ya.
1: Bener.
0: Kira-kira radio visit?
1: Aduh. Dia katanya dia udah belum sih yang apa? Tour
0: showcase udah.
1: Udah ya kemarin.
0: Kan gue diminta datang cuma gue berhalangan.
1: Iya sih waktu itu gue kayaknya lagi di luar kota.
0: Terlalu dibawa ke radio kan. Tapi semoga sukses Beradia dengan albumnya dan juga showcase-nya. Kemarin keren banget.
1: Betul. Kalau mungkin lo pingin ada sebuah album yang bikin kita bahas, boleh banget karena kita juga musisi banget gitu.
0: Parah. Tapi sekarang Beradia tuh lagunya gak terlalu, gak segala album-album awal ya.
1: Iya, gue melihat ini adalah sesuatu yang fresh sih.
0: Metamorfosanya Beradia ya.
1: Bener sih, maksudnya dari cara menulis, dari lagu yang dikasih aransemen segala macam juga beda juga.
0: Beda banget.
1: Walaupun ada beberapa lagu yang mungkin rootnya tuh masih Beradia banget.
0: Masih Beradia banget.
1: Kan? Kayak Rabun Jauh.
0: Iya, iya.
1: Terus apalagi yang
0: Kita Buat Menyenangkan.
1: Itu emang harusnya Beradia dari awal gitu.
0: Parah. Jadi dia tuh bikin sebuah apa ya aransemen yang baru. Tapi nggak membuang Bernadianya sama sekali.
1: Itu dia.
0: Aduh, kayaknya asik kalau ngobrol sama kita langsung ya, Dit.
1: Ya elah, bisa. Seru tau ngobrol sama kita.
0: Standby.
1: Banyak reviewnya.
0: Kayaknya terlalu ini, terlalu upselling ya. Terlalu upselling kalau kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang metamorfosa, Dit. Gue baru kejadian tadi sebelum gue berangkat. Gue lagi buka pagar rumah. Terus tiba-tiba ada ini.
1: Kepompong.
0: Bukan. Memang metamorfosa. Tapi ternyata tadi ada anak-anak Karang Taruna.
1: Oke.
0: Mungkin minta iuran buat 17-an ya.
1: Oke. Iya, mendekati itu
0: 17. Iya. Pas mereka bilang dari Karang Taruna, gue enggak ada yang kenal ini siapa orang-orangnya. Lu anaknya siapa ya?
1: Rumahnya mana?
0: Iya. Gue udah enggak tahu lu sempat keterlibatan di Karang Taruna aktif enggak, Dit?
1: Sempat sih. Waktu itu sebelum gue kerja sih.
0: Terakhir tuh ya.
1: Terakhir kayaknya.
0: Di kampus berarti masih lo waktu kuliah?
1: Kuliah gue nggak pernah di lingkungan rumah aja.
0: Oh kan kalau kayak gitu memang dari misalkan dari teman kecil gitu kan. Terus kayak ya udah kita aktif lah di Karang Taruna gitu.
1: Iya. Kalau di gue sih kayaknya Karang Taruna nggak terlalu aktif. Cuman kayak bikin kepanitiaan aja.
0: Oh iya.
1: Ada kan lagi beberapa bulan sebelum Agustusan di bentuk panitia.
0: Iya.
1: Biasanya tuh kayak
0: per RT
1: kalau nggak salah. Panitia itu gantian satu RW, gantian tuh RT ini, ini gantian.
0: Ibu-ibunya masak tuh, ya kan, ngupas-ngupas bawang, motongin kol gitu.
1: Bener, pokoknya rollingan lah panitianya tuh dari RT.
0: Bapak-bapak yang ngapain bapak? Nyeduh kopi?
1: Ya bikin acara.
0: Oh bikin acara.
1: Jalan sehat.
0: Senam.
1: Bener.
0: Iya, gue tadi sampai kaget kayak. Ini kayak warga baru apa ya di sini?
1: Mungkin lo yang nggak pernah kemana-mana.
0: Bisa jadi.
1: Lo lagi jarang bersosialisasi.
0: Bisa jadi. Cuma ya gue senang aja bahwa ternyata Karang Taruna di rumah gue aktif gitu.
1: Bener.
0: Terus kayak minta iuran.
1: Bener. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kan buat acara kita juga semua.
0: Terus gue nggak megang cash tadi.
1: Oh iya, lo katanya ini ada EDC kontra.
0: tadi gue nanya bisa Kris nggak? Gue pikir kan mereka nggak mungkin bawa Kris kemana-mana. Transfer deh, akhirnya gue transfer.
1: Transfer.
0: Aneh juga, tapi gue respect sama Karang Taruna rumah gue, keren.
1: Karena kalian. Lagi kita udah masukin bulan kemerdekaan ya.
0: Iya. Kan? Kalau bisa gue request ngundang Fis lah minimal buat di 17-an ya gak sih? Kan udah iuran.
1: Bener. Mm-mm. Iya, bisa lah. Sukatani.
0: Bisa. Bisa. Ya kalau enggak mentok-mentok Faris RM lah kalau kalau enggak dapet Fis ya.
1: Mm-mm. Justin Bieber kemana? Bisa nyanyi selagu doang itu.
0: Ini apa? Brian McKnight?
1: Kok masuk? Marry your daughter,
0: make my shattered dreams and broken heart.
1: 17-an. Lagi pada lomba kelereng tuh.
0: My shattered dreams. Ada yang belum karung.
1: Nah kebelum. Yeah. Ngambil koin tuh di semangka yang oli semua itu.
0: Dulu gue ingat banget 17 menit gue ini kan lomba masukin belut ke botol kan. Belutnya gue bawa pulang.
1: Digoreng.
0: Nggak digoreng.
1: Oh, dipelihara.
0: Nggak dipelihara juga. Jadi gak sengaja waktu itu sama orang kantor bapak gue ke flush. Kesiram. Kesiram. Jadi itu belut kesiram ke toilet.
1: Dikira
0: kasian banget ya.
1: Dikira Vesus.
0: Dia gak tau karena emang gue taruh di ini kan. Apa namanya ember. Eh bukan apa sih. Gayung.
1: Gayung.
0: Gue taruh di gayung.
1: Disiram.
0: Ada air kan di gayung. Disiram akhirnya. Kalau gimana teman berdua, apakah lo mengamati orang sekitar lo atau Karang Taruna sekitar lo masih aktif nih? Mm-hmm. Atau ternyata lo adalah anggota Karang Taruna?
1: Asik.
0: Qatar.
1: Kita Qatar.
0: Iya kan?
1: Kana. Karang Taruna.
0: Iya benar. Kasih tau kita ya teman berdua di Hotline Pro 2 FM Jakarta di mana, Dit?
1: Di
3: 0811 800 105. 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng sama Eden juga Elan di malam hari ini.
0: Yo, ay, di malam hari ini masih kita temenin berdua nih coy. Ini tadi kita tadi Edit sempat tanya kan. Lu kan sempat tanya, Dit. Lu penasaran. Lu kan bilang tadi penasaran ya.
1: Iya, maksudnya pengin tahu.
0: Di backstage ya kan. Di backstage sebuah event atau production tuh gimana. Ternyata ada teman Pro 2 nih, ada yang jawab nih dari Darwis.
1: Oke.
0: Katanya, "Halo Kak, selamat malam. Kenalin aku Darwis." Ini dia beneran kenal loh, Dit, karena babel atasnya kosong. Katanya Darwis tuh mau cerita, Dit, di balik layar event konser itu bener-bener riweh banget.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ada yang butuh Iya. Ada yang butuh itu. Ini gue yakin karena profile picture-nya juga di panggung. Jadi kayaknya emang orang event.
1: Mungkin.
0: Iya, Darwis ya. Lu orang event ya? Kasih tahu dong. Katanya terus ada yang butuh ini, butuh itu, ada yang list konsumsi, yang lain juga ada yang miskom, terus ada juga yang belanja kebutuhan artis yang kurang.
1: Aduh.
0: Tahu enggak ya ribet tuh kadang apa, Dit?
1: Apa?
0: Kadang artis tuh minta riders yang lumayan kompleks.
1: Contohnya?
0: Misal ada, misalnya sebutlah Dewa 19 misal. Misal dia minta ciki tapi harus merek ini.
1: Okay.
0: Rasa ini spesifik. Yeah. Atau mungkin kayak bahkan ada yang minta perintilan nih, ada yang minta yang kecil banget kayak coklat M&M. Tapi warna merah doang gitu. Katanya ada untuk menguji ketelitian panitia.
1: Ke niatan apa sih biasanya?
0: Ke ya keseriusan.
1: Ya.
0: Keseriusan. Iya, gitu.
1: Ah, keseriusan lu.
0: Disuruh serius banget sih jadi orang gitu ya. Diledekinnya begitu ya. Eh, tegang banget dah gitu. Karena gue tahu untuk sekelas pensi SMA aja kadang artis tuh mintanya udah kompleks.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Bener. Mungkin kayak air galon gitu. Merek tertentu,
0: pH tertentu, yeah, ya kan?
1: Dan suhu tertentu.
0: Iya, kan ya. Kalau panas gak enak ya.
1: Bener.
0: Iya, tapi Darwis lu tahu gak harga price list artis sekarang berapa? Kalau boleh tahu. Kayak, tadi kan kita ngomongin Bernadia, lu tahu berapa?
1: Iya.
0: Tahu lagi dia?
1: Tahu lagi.
0: Tahu.
1: Lu mau price list kita berdua gak?
0: Darwis, event lu musuh MC gak? coba dong Darwis kasih price list yang lo tahu dong. Gue penasaran aja enggak kita.
1: Iya.
0: Boleh kak katanya? Boleh kak. Yang lo tahu deh, yang lo tahu dan
1: enggak kita sebutin kok.
0: Enggak kita sebutin.
1: Kita
0: tapi
1: tahu aja.
0: Cuma spill aja kira-kira berapa gitu dan
1: artis siapa berapa
0: gitu. Gitu.
1: Oke.
0: Gox.
1: Oke.
0: Gox. Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Silon Seven ya.
0: Iya. Iya. Iya. Oke. Oh, jadi kurang lebih kalau mau ngundang segitulah ya. Nah, segituan lah ya. Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Kalau yang new releaser gitu berapaan cuy?
1: Yang baru-baru nih.
0: Kayak Sal Priadi lah misalkan. Sal Priadi itu berapa tuh?
1: Yang lagi naik-naiknya.
0: Yang lagi foto kita belum.
1: Kalau Silan kan maksudnya ya
0: legend.
1: Kita tahu legend lah ya.
0: Living legend itu.
1: Legend. Oke.
0: Okay. Oh, jadi ada paket bundling, Dit.
1: Oh,
0: gue baru tahu nih.
1: Ya, maksudnya itu masih satu vokalis yang sama juga.
0: Iya. Oh, jadi emang
1: satu label juga.
0: Dibikin paket bundling emang. Ini gue baru tahu nih.
1: Benar.
0: Iya.
1: Oke.
0: Gokil juga ternyata seginian ya.
1: Iya.
0: Oke, yang lu tahu dan paling ribet.
1: Iya deh.
0: Iya.
1: Yang
0: paling ribet deh.
1: Yang paling ribet ngurusin.
0: Setahu lu Darwis. Setahu lu yang paling ribet siapa? Coba.
1: Iya. Kita enggak sebut kali ini.
0: Kita aman. Kita jujur pengen tahu aja gue.
1: Gue
0: penasaran aja.
1: Penasaran. Yang paling ribet gitu kan.
0: Tuh berarti lumayan ya. Segini ya.
1: Lumayan. Kalian lagi ya naik.
0: Penasaran kan siapa yang kita omongin kan?
1: Iya.
0: No
1: content.
0: Tapi Darwis, BTW lu tuh di bagian apanya sih kalau di event? Kasih tahu dong.
1: Lu yang ngurusin artis atau enggak kelihatan gua?
0: Iya, lu bagian artis atau FOH kah atau campers kah?
1: Atau
0: LOMC?
1: Aduh.
0: Kalau butuh MC BTW Darwis kita standby ya.
1: Bisa kok.
0: Follow aja IG gua sama Edit. Biasanya dia di divisi tenan. Oh, dia yang ngatur tenan.
1: Okay.
0: Yang SPG. Mbak, tolong tenang ya mbak gitu ya. Yang gitu-gitu ya, Dit.
1: Iya.
0: Mbak, tolong baris ya mbak.
1: Gak cuma mbak-mbaknya. Itu tenannya aja.
0: Iya. Kan tenan banyak ya.
1: Bener.
0: Iya.
1: Tenan.
0: Kalau tenan-tenan tuh banyak yang ini gak? Tenan-tenan ubi? Tenan-tenan ubi, tak perlu dibaca. Siapkan nanti aku info. Thank you Darwis. Mantep. Kata edit ya. Garansi lucu.
1: Bukan kata gua.
0: Oh iya.
1: Kata lu.
0: Kata gua. Iya. Eh tapi btw Darwis, thank you ya. Thank ini you, ya. Ini insightnya keren banget. Jujur kita baru tahu loh.
1: Baru tahu.
0: Kita baru tahu seginian listnya.
1: Ya maksudnya kita ngobrol-ngobrol aja waktu itu kan.
0: Iya.
1: Gak nanya sampai kerit gitu kan.
0: Eh yang lu ada yang penasaran gak? Biar kita tanyain Darwis kalian.
1: Apa ya? Belum ada sih.
0: Belum ada yang lo penasaran. Tadi udah disebut soalnya.
1: Iya sih, udah disebut sih.
0: Benar-benar. Iya, kalau legend-legend kita tahu lah ya, emang value-nya gokil gitu gokil. Loh.
1: Makanya kayak jaminan semua orang singelong kan.
0: Iya, kah gila. Dan itu yang dicari orang kan. Mm-mm. Kayak gue tahu lagunya nih. Mm-mm. Iya, itu yang bikin event naik juga pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi
1: ada ini enggak?
0: Apa?
1: Gue penasaran.
0: Apa tuh?
1: Ada enggak satu band artis atau apa yang enggak pengin lu undang lagi?
0: iya, boleh. Darwis, ada nggak yang lu ngundang orang ini atau artis ini kapok, gue nggak mau ngundang lagi, gitu. Gue juga penasaran tuh. Maksudnya gue kan lu dari POV EO ya?
1: Iya, sebagai
0: orang event
1: yang menyelenggarakan.
0: Ya. Iya, dulu kita nyebut event dimarahin ya, Dita.
1: Event, ini salah kan?
0: Iya,
1: ini salah.
0: Lu penyiar radio nyebutnya event. Iya. Udah ketahuan kan dari kayak gitu? Ya ngomong kan pasti laki kan? Oh dia typingnya panjang nih, Dit.
1: Panjang.
0: Kayaknya banyak ya?
1: Banyak. Lama nih typingnya.
0: Lama nih, kayaknya lu mikir dulu ya?
1: Iya.
0: Apa banyak ternyata yang gak pengen lu undang lagi?
1: Lu main aman ya?
0: Lu main aman ya?
1: Lu main aman ya?
0: Katanya reputasi ya? Aduh.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 22 Juli 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci di pagi hari ini ya. Edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Pagi ini Suci mau siapin selamat pagi aja buat kalian. Selamat memulai aktivitas kamu semua teman Produa di hari Rabu ini. Dan di pukul 5 pagi ini Suci masih temani kamu semua teman Produa dengan jazz musik sampai nanti di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. One on our world.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives in.
2: Produ FM. Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Aku hema Gucci on. Aku hema Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Wagun Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2, informasi pertama, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika Elizabeth Cenawatin menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap sanggar budaya penerima bantuan pemerintah agar tetap aktif berkegiatan dan mampu menghasilkan karya secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan hampir setiap bulan dengan menurunkan pegawai ke setiap sanggar, di mana pemerintah tidak ingin rumah produksi yang telah dibangun justru tidak dimanfaatkan oleh para pelaku budaya. Ia menjelaskan berbagai hasil kerajinan dari sanggar sebenarnya sudah banyak dihasilkan, dan tantangan yang kini dihadapi adalah memperluas pemasaran agar produk budaya tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih besar. Untuk itu, pemerintah daerah berencana membawa para pelaku budaya mengikuti festival berskala nasional di Lombok pada November tahun ini. Informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan membatasi usia akses terhadap platform berisiko tinggi. Menurutnya, penyelenggara platform digital juga harus bertransformasi menjadi ruang yang aman dan ramah anak agar mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Ia mengatakan kemajuan teknologi digital memberikan banyak manfaat bagi pendidikan dan aktivitas sehari-hari, namun perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai resiko, mulai dari gangguan pola tidur, kecanduan media sosial, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Sebagai langkah perlindungan, pemerintah menerapkan kebijakan penundaan akses ke media sosial berisiko tinggi hingga usia 16 tahun. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi potensi anak menjadi korban kejahatan digital maupun paparan konten yang membahayakan. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

Pamon Pro 2 pagi-pagi ini ya. Banyak orang memanfaatkan dengan berolahraga. Olahraga itu sebagian dari gaya hidup sehat ya Pamon Pro 2, dan kayaknya semakin populer di masyarakat. Ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer ya di Pamon Pro 2 di media sosial. Dan tidak perlu menonton influencer kalau kalau kita mengamati olahraga orang di sekitar kita Pamon Pro 2 ya. Kita tuh akan sadar kalau mereka juga nih ternyata ada loh menerapkan pola hidup sehat. On the dance floor, new panties in the way. I take my time with it. Bring you close to me. Melansir dari Klik Dokter, Pamon Pro 2 gaya hidup sehat ini merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran fisik ya, melalui berbagai cara seperti mungkin olahraga sekitar 15 menit. Dan gaya hidup seperti ini tentu sangat dianjurkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin banyak juga ya muncul pertanyaan tentang mengapa sih pola hidup sehat ini kayaknya sekarang banyak digemari ya sama banyak orang. Nah, hal ini Pamon Pro 2 disukai karena orang-orang ini mulai sadar ya akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikan di kehidupan kita, Pamon Pro 2. Salah satu contoh yang paling sederhana yang kayaknya banyak sekali kita temui di pagi dan sore hari yaitu masyarakat melakukan jogging atau sekedar jalan teman Pro 2 ya, karena memang banyak orang mulai melakukan kegiatan tersebut karena santai dan tidak memerlukan tenaga berlebih, tapi terbukti efektif membakar lemak teman Pro 2. Atau mungkin olahraga yang lagi hype saat ini teman Pro 2 seperti padel, yoga dan pilates ya, yang menjadi cara saat ini yang digemari demi menuju ke hidup sehat. Tidak ada masalah teman Pro 2 mengikuti tren selama aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Tentunya teman Pro 2, selain olahraga, mengkonsumsi makanan sehat atau clean food ini juga semakin banyak ya digemari sama masyarakat karena banyak menu yang tidak kalah lezat dan serupa dengan makanan biasanya. Kalau mungkin dulu kita terpaku ya sama menu-menu diet yang kayaknya ini bikin sengsara orang diet ya, karena biasanya rasanya itu hambar dan tidak menarik. Tapi sekarang karena sudah banyak inovasi ya di makanan-makanan diet, sekarang itu kayaknya kalau mau diet itu tidak perlu takut lagi ya teman Pro 2, karena sekarang memang banyak menu-menu diet yang sudah menyesuaikan dengan makanan sehari-hari kita dan rasanya juga tidak kalah enak tentunya. Kira-kira teman Pro 2, kamu saat ini sudah mulai menerapkan pola hidup sehat belum? Mungkin dicicil-cicil dulu dengan berolahraga, mungkin jalan kaki dulu, terus juga perlahan-lahan mengubah gaya hidup, bukan gaya hidup ya, tapi mungkin mengubah pola makan yang mungkin dulunya kayaknya makannya sembarang gitu, gak diperhatikan, mungkin perlahan-lahan diubah ya mengkonsumsi clean food.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik
5: Produa FM. Teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Suci, teman Pro 2. Temani kamu di Spada ya pagi hari ini. Di pagi ini teman Pro 2, Suci update lagi ya informasi perakiran cuaca teman Pro 2 untuk kamu semua. Edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Informasi perakiran cuaca teman Pro 2 kita mulai dari Pulau Sumatera ya. Di Kota Banda Aceh hari ini teman Pro 2 diperkirakan akan cerah berawan. Sementara di Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung, teman Pro 2, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Pro 2 FM. Dari Pulau Sumatera, teman Pro 2, kita beralih ke Pulau Jawa ya. Di Kota Semarang hari ini cerah berawan, Surabaya berawan, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta berawan tebal. Sementara untuk di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, hari ini Kupang akan berawan, Denpasar dan Mataram akan berawan tebal. Lanjut lagi kita ke Kalimantan, teman Pro 2, di Kota Banjarmasin hari ini berawan. Palangkaraya, Samarinda, dan Pontianak hujan dengan intensitas yang ringan. Dan Kota Tanjung Selor hari ini akan turun hujan yang disertai dengan petir. Lanjut lagi kita ke Sulawesi, teman Pro 2, di Makassar dan Kendari hari Rabu ini akan berawan. Sementara di Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado hari ini teman Pro 2 akan turun hujan dengan intensitas ringan. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua. Di Jayapura dan Jayawijaya teman Pro 2 hari ini berawan. Ambon hujan dengan intensitas ringan, sementara di Ternate, Sorong, Manokwari, dan Nabire di Rabu ini akan berawan tebal.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik.
0: Lingkungan.
1: Lalu lintas. Budaya dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong, semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
7: Pakai hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
8: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
3: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu.